begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memahami pernikahan, suatu tema yang cukup luas. Karenanya kami akan membagi perbincangan kami pada dua sesi. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan inilah sesi yang pertama tentang memahami pernikahan. Bapak, sebelum kita lebih jauh memahami tentang pernikahan, tentunya kita mau tahu dulu batasan atau definisi atau pengertian tentang pernikahan itu sebenarnya apa, gitu, Bapak.
1: Ini sebuah pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Kenapa kita akan mengangkat topik ini? Sebab saya mengamati, saya kira adanya kedangkalan pemahaman tentang pernikahan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Dan sudah tentu karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita akan kembali ya menggunakan rujukan pada firman Tuhan. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan. Jadi dari definisi ini, ikatan, kita bisa ya menjelaskannya seperti ini. Suami istri atau kedua orang itu menjadi satu kesatuan. Dan kesatuan ini menjadi sebuah relasi yang begitu unik dan sangat eksklusif. Sehingga relasi nikah ini menjadi sesuatu yang berbeda, terpisah dari relasi lainnya. Landasan Alkitab yang saya gunakan adalah Efesus 5:31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kesatuan antara suami dan istri merupakan suatu kesatuan yang paling intim, yang paling dekat. Tidak ada lagi kesatuan yang bisa menyamai kesatuan suami dan istri ini. Nah, itu sebabnya juga lah tadi saya katakan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan, karena keduanya itu menjadi satu dan diikat, tidak bisa lagi terlepas.
0: Pengertian meninggalkan ayahnya dan ibunya itu dalam pengertian seperti apa, Bapak?
1: Dalam pengertian bahwa pada waktu seseorang menikah, dia itu memulai sebuah keluarga yang baru. Dia tidak lagi menjadi seorang anak dari orang tuanya. Dalam pengertian bukannya dia tidak lagi menjadi anak ya, secara biologis dan status tertentu dia adalah seorang anak. Namun terjadi perubahan dalam relasi antara dia dan orang tuanya. Dia dulu adalah seorang anak yang bergantung pada orang tuanya. Namun sekarang dia tidak lagi menjadi seseorang yang bergantung pada orang tuanya, baik secara fisik maupun secara emosional. Sebab dia sekarang menciptakan atau memulai sebuah rumah tangga yang baru.
2: Namun tampaknya dalam budaya tertentu ada kesulitan untuk sungguh-sungguh melaksanakan hal ini, Pak Paul ya.
1: Saya kira itu betul, Bu Esther. Jadi ada budaya-budaya yang sangat menekankan pengabdian pada orang tua. Bahkan pengabdian itu di atas pengabdian hubungan suami istri. Nah, saya kira ada baiknya kita membahas hal ini dengan lebih seksama. Ada kalanya kita ini menempatkan budaya di atas Alkitab, dan ini keliru. Otoritas firman Tuhan berada di atas segalanya, termasuk norma-norma budaya kita. Meskipun pengabdian terhadap orang tua adalah sesuatu yang baik, namun pada akhirnya Tuhan memang menegaskan bahwa waktu seseorang menikah, pengabdian yang begitu tinggi tersebut sekarang memang harus beralih. Bukan lagi kepada orang tua, namun kepada pasangannya, kepada keluarganya sendiri. Sudah tentu di sini tidak berarti Tuhan meminta kita untuk melalaikan tanggung jawab sebagai anak, tidak mempedulikan orang tua kita. Bukan itu. Kita akan mengingat teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi, kepada mereka yang mengajarkan bahwa kalau engkau hendak memberikan korban kepada Tuhan, kepada orang tua, tapi terus mereka itu tidak mau karena mungkin ada rasa sakit hati terhadap orang tua. Nah, kemudian mereka memisahkan uang tersebut dan hanya memberikannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata itu salah. Dalam pengertian, meskipun seolah-olah terdengar dan terlihat mulia memberikan persembahan kepada Tuhan, namun kalau itu adalah uang yang seharusnya diberikan kepada orang tua, Tuhan tidak senang dengan cara seperti itu. Sebab Tuhan juga menuntut seorang anak memperhatikan orang tuanya. Bukan saja orang tua, sebetulnya orang lain. Nah, kalau orang lain Tuhan tuntut kita untuk perhatikan, apalagi orang tua sendiri. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti kita tidak lagi memperhatikan orang tua. Namun, kepentingan keluarga sendiri sekarang menjadi yang teratas. Sebab kita memulai sebuah keluarga yang baru. Maka Alkitab menggunakan penggambaran seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ada suatu tindakan, ada suatu perubahan bahwa dia sekarang masuk ke dalam sebuah keluarga yang lain.
3: Jadi sekalipun secara fisik mereka masih tetap tinggal serumah, konsep itu masih tetap bisa dijalankan itu.
1: Bisa sekali. Meskipun saya mengerti kalau serumah bisa jadi perubahan ini agak sulit ya, karena sedikit banyak ikatan itu antara orang tua dan anak tetap terjalin dan susah sekali untuk mengubahnya. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan, biarlah konsep ini benar-benar dimiliki oleh kita semuanya. Saya pernah memberikan sebuah ceramah, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Dalam ceramah itu saya menegaskan konsep ini. Selesai ceramah, diberikan kesempatan untuk orang memberikan kesaksian. Dan saya masih ingat ada seorang pria separuh baya yang memberikan kesaksian dan berkata, "Ya, tadi saya sudah dengar ceramah Pak Paul dan apa yang Tuhan katakan di Alkitab, tapi saya kira tetap orang tua itu yang paling penting." Dia berkata demikian. Alasannya, nah ini sangat menarik, dia berkata, "Orang tua tidak bisa diganti, istri itu bisa diganti." Jadi sebuah konsep yang sangat salah, tapi begitu mendarah daging dalam pemikiran orang tersebut dan mungkin sebagian orang yang terikat oleh budaya mereka. Orang tua tidak bisa diganti, istri bisa diganti. Itu keliru sekali. Sebab Alkitab tidak pernah mengatakan, "Hai anak, hai orang tua, menyatulah." Yang dikatakan keduanya bersatu menjadi satu daging adalah suami dan istri. Anak keluar dari orang tua. Tadinya satu, akhirnya menjadi dua. Pernikahan kebalikan dari konsep tersebut. Dua orang melebur menjadi satu. Jadi yang benar adalah dua menjadi satu, dan itu suami istri. Nah, kalau seorang anak dan orang tua tetap memelihara tali ari-ari ini, berarti memang tidak pernah ada suatu pemisahan. Sedangkan memang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan.
2: Jadi memang rasanya hal ini juga sangat perlu dipertimbangkan oleh para orang tua, Pak Paul ya. Karena sebenarnya mungkin dari anak yang mau menikah sudah memahami konsep ini, ingin melakukannya, tetapi hambatannya dari orang tua yang belum rela untuk membiarkan anaknya keluar dan membangun rumah tangga itu.
1: Ada kalanya itu yang terjadi, Bu Esther. Jadi orang tua mempertahankan otoritasnya kepada si anak dan menuntut pengabdian kepada orang tua itu. Nah, ini sering terjadi. Sewaktu si anak misalkan mulai bergeliat ya, mulai menentang, menggugat keputusan orang tua. Orang tua kemudian menggunakan ya serangan-serangan yang menimbulkan rasa bersalah pada si anak. Kamu sudah saya besarkan dari kecil, sekarang mentang-mentang sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai suami, berani-beraninya melawan saya. Nah, ini juga saya sering lihat, Bu Esther, dalam kasus di mana orang tuanya tunggal. Misalkan seorang ibu yang membesarkan anak-anak laki karena suaminya meninggal pada masa atau pada waktu anak itu muda. Nah, akhirnya si anak begitu menyayangi si mama karena mama bekerja keras merawat membesarkan anak-anak sendirian. Nah, ada kalanya ini dibawa terus sampai setelah menikah. Sehingga bagi si anak tetap yang terpenting adalah mama, bukan istrinya. Mama berkata apa, itu akan dia dengarkan. Istri berkata apa, dia tidak akan dengarkan. Nah, itu keliru. Meskipun kita tetap menyayangi mama yang telah membesarkan kita tanpa adanya papa, namun tetap setelah menikah kita mesti mengutamakan keluarga kita. Ya, bukannya tidak mempedulikan orang tua lagi, tetap mempedulikan. Tapi sekarang kita mengutamakan keluarga kita sendiri.
3: Ya, tetapi juga ada anak yang begitu tergantung kepada orang tuanya, Pak Paul. Baik dari segi finansial, tetapi juga dari kebiasaan. Kadang-kadang makanan yang dibuatkan oleh mamanya atau ibunya itu dia sudah terlanjur terbiasa dan suka dengan itu. Sehingga ketika istrinya membuatkan makanan, dia masih tetap kembali ke rumah orang tuanya hanya untuk makan.
1: Kalau secara insidental, saya kira itu tidak apa-apa. Ya, ada kalanya kan anak itu kembali ke rumah orang tua untuk menikmati makanan mama karena terbiasa dan senang. Saya kira sekali-sekali ya hal itu dilakukan ya wajar. Namun kalau sampai tidak mau makan di rumah dan hanya mau makan di rumah orang tua, saya kira itu keliru. Ya. Tadi Pak Gunawan memunculkan satu ide atau pemikiran yang memang tepat, yaitu ada kalanya kalau anak bekerja untuk orang tua atau bergantung secara finansial pada orang tua, masalah menjadi lebih kompleks. Akan lebih kompleks karena kalau saja misalkan kita bekerja pada orang tua kita atau ya satu perusahaan dengan orang tua, seringkali dalam perusahaan itu kita tetap anak. Nah, ini pergumulan banyak orang yang harus bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau mereka ingin menuntut gaji yang lebih besar dan sebagainya, mereka rasa sungkan karena ini kan perusahaan orang tua. Dan orang tua kadang-kadang menggunakan sekali lagi ya kata-kata yang cepat sekali menimbulkan rasa bersalah. Misalnya, kamu kan pemilik, kamu kan nanti yang akan mempunyai semua ini. Kenapa sih nuntut gini-gini? Nanti ini menjadi milik kamu. Nah, jadi si anak gak bisa ngomong. Padahalnya dia ingin mendapatkan imbalan yang lebih besar untuk keperluannya dan sebagainya. Kalau dia ingin bekerja dengan orang lain, dia merasa bersalah karena orang tuanya akan berkata, kamu lebih pentingkan orang lain, orang tua sendiri yang butuh, kamu gak mau tolong. Nah, ini sekali lagi hal-hal yang kurang sehat. Orang tua seharusnya bisa memberikan kebebasan kepada anak. Dimanakah dia ingin bekerja? Gak harus dia meneruskan pekerjaan orang tuanya. Tapi saya tahu dalam budaya tertentu ada konsep bahwa harta kita ini harus diteruskan ke generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak. Tuhan memelihara kita satu generasi demi satu generasi. Kita tidak usah memikirkan harta sampai untuk generasi selanjutnya. Tidak usah. Tuhan akan memelihara anak kita seperti Tuhan memelihara kita. Nah, jadi konsep ini harus berubah. Kalau anak bekerja dengan orang tua mesti mempunyai kejelasan juga apa yang diharapkan oleh anak. Nah, itu yang mereka harus bisa negosiasikan dengan anak dalam pengambilan keputusan juga. Sehingga anak akhirnya bisa juga mandiri dan independennya, gak merasa dia itu ditekan atau harus bergantung pada orang tua.
3: Ya, selain konsep bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan tadi Pak Paul, apakah ada yang lain itu?
1: Pernikahan adalah sebuah perjanjian. Jadi yang pertama sebuah ikatan, yang kedua adalah sebuah perjanjian. Artinya bahwa kedua belah pihak menyetujui untuk mengemban tanggung jawab dan tuntutan yang terkandung di dalamnya. Saya akan dasarkan ini pada Efesus 5:33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kadang kita enggak melihatnya sebagai sebuah perjanjian. Tapi pernikahan sebetulnya adalah sebuah perjanjian. Ya. Perjanjian artinya masing-masing berkata, inilah tanggung jawab saya dan inilah tuntutan saya. Jadi masing-masing juga berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dan tuntutan itu. Sekali lagi, ini konsep yang kadangkala kurang dipahami oleh sebagian orang. Terutama saya harus akui oleh banyak pria, Pak Gunawan. Maksudnya begini, cukup banyak pria-pria ini yang beranggapan bahwa menikah itu berarti mempunyai pembantu untuk seumur hidup. Yakni, saya tidak usah lagi masak, saya tidak usah mencuci piring, saya tidak usah mencuci pakaian, saya tidak usah mengurus rumah, sebab sudah ada yang mengurus itu semuanya. Dan orang ini juga memenuhi kebutuhan emosional serta seksual saya. Nah, seolah-olah semua tanggung jawab ada pada pundak si istri, tidak ada pada pundak si suami. Nah, ini adalah fenomena yang saya sering lihat di mana-mana, yaitu gagalnya seorang pria menyadari tanggung jawabnya itu. Tapi untuk diskusi ini saya juga akan perlebar. Saya juga percaya ada wanita yang gagal melihat tanggung jawab itu. Dia menganggap misalnya dia seperti ratu kecantikan, memasuki pernikahan berharap si suami akan menyediakan semua kebutuhannya dan dia tidak usah berbuat apa-apa. Si suami akan selalu mengagungkan dan mencintainya. Tidak, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Artinya, ada tanggung jawab, ada tuntutan yang harus dipenuhi.
2: Jadi memang rasanya kebanyakan kita hanya melihat sepotong dari ayat ini, Pak Paul ya. Maksudnya pria hanya melihat pokoknya istri harus hormat kepada suami dan melupakan tentang bahwa suami harus mengasihi dan istri juga merasa harus selalu dikasihi. Lupa bahwa dia harus menghormati suami.
1: Iya. Kadangkala kita memang melihatnya sebelah, ya, hanya dari satu pihak dan sudah tentu kita melihatnya dari sudut yang menguntungkan kita, Bu Esther.
2: Iya.
1: Bukankah sebagai suami kita akan senang sekali kalau istri menghormati kita tanpa syarat? Tidak. Seseorang harus membaca Alkitab atau kita harus membaca Alkitab dengan utuh. Perintah Tuhan itu atau yang Tuhan berikan itu ternyata ada syaratnya. Suami kalau mau mendapatkan hormat dari istri, dia harus mengasihi istrinya. Itu syaratnya. Istri, kalau engkau ingin dikasihi oleh suami, syaratnya engkau harus menghormati suami. Nah, ini yang seringkali kita gagal lihat. Kita beranggapan dengan otomatis saya menerima langsung kasih sayang itu, penghormatan itu. Oh tidak, Tuhan jelas memberikan syaratnya. Ada yang kita harus lakukan untuk mendapatkan yang kita dambakan itu.
3: Iya, Pak Paul, kalau pernikahan itu dianggap semacam perjanjian, Pak Paul ya. Dan yang kita kenal di dalam perjanjian, kalau salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan, itu perjanjian itu batal, Pak Paul.
1: Bagus sekali poinnya Pak Gunawan. Saya kira kita harus berbicara dengan jelas kepada para pendengar kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yaitu ini, seringkali orang hanya menekankan satu aspek, yaitu jangan bercerai. Artinya jangan sampai kita meninggalkan perjanjian itu. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perjanjian harus ditaati oleh kedua belah pihak, tidak bisa oleh satu pihak saja. Jadi, penekanan pada jangan bercerai saja, saya kira adalah sesuatu yang tidak berimbang. Harus ada penekanan pada yang satunya, yaitu hendaklah kita memelihara pernikahan ini. Hendaklah kita melaksanakan tanggung jawab kita dalam rumah tangga ini. Sebab bagi saya, kalau kita tidak lagi mempedulikan tanggung jawab kita dalam rumah tangga, itu sudah sama dengan saya sudah bercerai. Sama. Jadi memelihara pernikahan itu satu paket dengan jangan bercerai. Saya berikan contoh. Misalkan ada seorang pria yang kerap kali memukuli istrinya. Tatkala marah, dikit-dikit langsung dia pukul istrinya. Dan terus si istri akhirnya tidak tahan lagi dan mau bercerai. Nah, misalkan si suami kemudian lari ke Alkitab dan berkata, Alkitab tidak mengizinkan kita bercerai. Tuhan menginginkan kita menikah sampai selama-lamanya. Nah, konsep ini salah. Dia menggunakan firman Tuhan sepotong untuk kepentingannya sendiri. Dia gagal melihat firman Tuhan secara utuh, bahwa Tuhan menuntut dia untuk mengasihi istrinya, bukan memukuli istrinya. Contoh ini saya kira, atau kasus ini saya kira juga kita bisa terapkan secara lebih luas. Dan ada buktinya di Alkitab. Yaitu ini, Tuhan dan umatnya mengikat diri dalam perjanjian. Sebuah hubungan yang eksklusif antara umat Tuhan, orang Israel, dan Tuhan. Namun, waktu orang Israel membangkang, kemudian menyembah dewa-dewa lain, dengan sabar Tuhan mengirim nabi demi nabi memberi peringatan. Tapi mereka tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Membuang mereka. Membuang mereka. Jadi dengan kata lain, perjanjian itu tidak bisa dipertahankan kalau satu pihak tidak lagi mau mempertahankannya. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, meskipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak mungkin melanggar perjanjian itu. Yang melanggar adalah manusia. Jadi, akhirnya perjanjian itu runtuh. Tidak ada lagi ikatan. Umat Israel tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Nah, jadi saya kira dalam Alkitab kita melihat tema yang sama. Demikian pula lah dalam pernikahan. Sebab ikatan antara kita dan suami atau istri kita merupakan ikatan yang melambangkan juga ikatan antara Tuhan dengan kita pula. Kita harus menjaga, memelihara pernikahan ini. Yang tidak lagi mau menjaganya sebetulnya sudah sama dengan berkata dia ingin menceraikan pasangannya. Itu sudah satu paket. Tidak ada penekanan hanya pada jangan bercerai terus semau-maunya, seenak-enaknya memperlakukan pasangannya. Itu tidak ada. Perjanjian harus dijaga, disepakati, dan harus dipelihara.
3: Ya, kalau kita melihat itu, konsep itu bahwa pernikahan ini tentu suatu lembaga yang diprakarsai dan dibentuk oleh Tuhan sendiri, Pak.
1: Betul. Memang Tuhan terlibat. Jadi makanya manusia itu harus selalu menyadari bahwa waktu dia berbuat sesuatu yang tidak baik, yang jahat kepada pasangannya, Tuhan terlibat di sana. Tuhan bukannya menciptakan pernikahan kemudian berkata, udah sebodoh amat. Oh tidak, Tuhan terlibat. Maka orang harus berhati-hati menjaga pernikahannya. Bagaimanakah dia memperlakukan pasangannya? Harus dia jaga baik-baik.
3: Ya, Bapak, perbincangan kita tentang memahami pernikahan ini tentu masih panjang, Bapak. Jadi masih banyak hal yang harus kita bicarakan, dan kita baru berbicara tentang pokok-pokok definisi dari pernikahan itu sendiri. Namun sebelum perbincangan bagian yang pertama ini kita akhiri, mungkin ada ayat yang Pak Paul bisa bacakan.
1: Saya ingin lagi bacakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat eksklusif. Setelah menikah, kita tidak bisa memperlakukan orang sama seperti sebelum menikah. Harus ada batas. Tidak bisa sama. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengikat diri dengan eksklusif dengan orang-orang lain lagi. Hanya satu, yaitu dengan istri atau suami kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, setelah menikah, satu-satunya hubungan yang paling eksklusif adalah hubungan suami istri. Dengan orang lain tidak boleh lagi kita menjadikannya eksklusif. Kebalikannya, ini juga saya ingin tekankan, Tuhan memaksudkan pernikahan sebagai hubungan yang eksklusif. Jangan kita membuat pernikahan kita hubungan yang inklusif, sebodoh amat, longgar, enggak mempedulikan. Enggak, pernikahan memang harus dekat, harus intim, harus eksklusif.
3: Ya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Esther. Tentu kita berharap bahwa para pendengar setia dari acara Telaga ini akan mengikuti juga pada sesi yang kedua, pada siaran yang akan datang, untuk melanjutkan perbincangan tentang memahami pernikahan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri lebih dahulu pada sesi yang pertama ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami pernikahan bagian yang pertama. Dan kami sekali lagi mengharapkan Anda akan mengikuti perbincangan kami pada bagian yang berikutnya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi

status ekonomi sebagai pertimbangan, dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan.

dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua atau keluarga lainnya. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini pun berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebagian orang berusaha bekerja dengan ekstra luar biasa tanpa menghiraukan perhatian terhadap istri dan anak-anak hanya untuk mengejar kekayaan. Dan sebagian lagi terpaksa menempuh jalan yang kotor untuk mencapai keberhasilan yang instan. Saya sendiri pernah mendapati sebuah pernikahan hancur gara-gara hal ini. Seorang laki-laki dari keluarga menengah menikahi anak pengusaha terkenal. Sang suami berkali-kali merasa tidak begitu dihargai pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan.
tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dilakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga, standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini, apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang. Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu besar, ada banyak risiko yang akan dihadapi di depan. Bukan berarti halangan itu mustahil untuk dilewati. Semua tergantung pada seberapa benar konsep seseorang terhadap harta dan seberapa besar kerelaannya untuk menjalani konsep itu. Selain itu, pengorbanan dan kesusahan yang harus dibayar sebelum mencapai kematangan finansial yang ditargetkan juga perlu dipertimbangkan. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Apa saja yang mungkin dipertaruhkan dalam proses itu? Kiranya artikel ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam perkara ini. Soli Deo Gloria. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko selaku Gembala Senior REC Reform Exodus Community. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan: Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Amin. Renungan kali ini diberi tema Carilah Kepentingan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, memang tak dapat dipungkiri, sekalipun dalam melayani Tuhan, tidak sedikit orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Saat membuat keputusan, mereka selalu menemukan celah untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri. Paulus sangat prihatin dengan jemaat Filipi, sekalipun dia berada di penjara dan tidak dapat berhubungan dengan jemaat Filipi. Paulus sangat ingin mengetahui keadaan jemaat Filipi. Pada zaman itu, komunikasi sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang, saat kita merindukan keluarga kita, kita hanya perlu menelpon atau mengirim email. Tapi di zaman Paulus, dia harus mempercayakan pesannya kepada seseorang yang akan menyampaikan pesan itu secara lisan, dan tidak ada cara yang lain selain hal itu. Tapi di antara teman sekerja Paulus, selain Timotius, tidak ada yang lain yang dapat diutusnya. Mengapa Paulus sangat dapat dan rindu mengirim Timotius? Di ayat 21, di sana dikatakan, sebab semuanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Di sini Paulus bukan sedang berbicara tentang orang yang tidak mengenal Allah, tetapi para pekerja yang melayani Allah. Sangatlah menyedihkan bahwa bahkan para pekerja yang melayani Allah tidak sepenuhnya peduli dengan kepentingan Yesus Kristus. Mereka bukannya tidak peduli. Jika tidak, mereka tidak akan melayani Tuhan. Tapi masalahnya adalah mereka bukan saja mencari kepentingan Yesus, tapi juga mencari kepentingan diri mereka sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tanyalah diri Anda sendiri. Apakah saudara benar-benar sedang mencari kepentingan Yesus Kristus atau kepentingan diri sendiri? Jika kita sedang mencari kepentingan diri sendiri, tapi mengatasnamakan melayani Tuhan, maka bertobatlah. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
1: "Aku pergi menangkap ikan."
0: Kata mereka kepadanya,
2: "Kami pergi juga dengan engkau."
0: Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
3: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
0: Jawab mereka,
4: "Tidak ada."
0: Maka kata Yesus kepada mereka,
3: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
0: Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
5: "Itu Tuhan."
0: Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
6: "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu."
0: Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
6: "Marilah dan sarapanlah."
0: Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
7: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
0: Jawab Petrus kepadanya,
8: "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
7: "Gembalakanlah domba-dombaku."
0: Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
7: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"

0: engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
1: Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata,
2: "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?"
1: Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus,
3: "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?"
1: Jawab Yesus,
4: "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku."
1: Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.

Di dalam pengakuan iman rasuli kita juga mengakui bahwa kita percaya kebangkitan tubuh. Beberapa gereja menggunakan kebangkitan orang mati. Sebetulnya itu terjemahan yang kurang begitu tepat. Di dalam bahasa asli pengakuan iman rasuli, maka kita malah sebaiknya menerjemahkannya bukan hanya kebangkitan tubuh, tetapi kebangkitan daging. Secara lebih khusus bicara tentang kebangkitan daging, bukan hanya kebangkitan orang mati. Dan kalau kita menyadari bagaimana gereja mula-mula sangat menekankan tentang kebangkitan tubuh, maka kita juga bisa memahami betapa konsep ini berbeda dengan sekeliling mereka. Karena pada saat itu dunia dikuasai oleh filsafat Yunani dan sebagian besar orang menganggap bahwa kebangkitan tubuh adalah berita buruk bagi mereka. Mereka memegang dualisme bahwa apa yang bersifat material yang bisa dilihat, misalnya tubuh, adalah sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Apa yang tidak terlihat, misalnya jiwa atau roh, adalah dipandang sangat baik dan sempurna. Jiwa atau roh dipandang terpenjara di dalam tubuh. Jadi tubuh tidak terlalu dipandang sebagai hal yang positif. Dan kita juga hidup sekarang di dalam zaman yang modern, di mana manusia juga tidak terlalu menghargai tubuhnya dengan berbagai macam pola hidup yang keliru, berbagai macam pola hidup yang tidak mencerminkan kekudusan tubuh. Banyak orang tampaknya tidak terlalu serius dengan tubuhnya. Bahkan beberapa orang yang kelihatan rohani memegang dikotomi. Yang paling penting adalah kesehatan rohani, bukan kesehatan jasmani. Dan kita masih bisa memperpanjang contoh bahwa mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu memperhatikan tubuh. Nah, menariknya di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui kebangkitan tubuh. Ini adalah konsep yang unik sekali. Kita bukan hanya mengakui ada kehidupan setelah kematian. Kita bukan hanya mengakui bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Tapi secara khusus kita mengakui kita akan menerima kebangkitan tubuh. Dan Alkitab mengajarkan misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50-53 menjelaskan bagaimana di dalam Adam kita memperoleh tubuh yang dapat binasa dan di dalam Kristus kita menerima tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, bagaimana kita bisa menerima kebangkitan tubuh? Semuanya ditentukan oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 diajarkan di sana dan ayat-ayat lain di dalam pasal yang sama. Bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita, pertobatan kita, pekabaran Injil, semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi di dalam 1 Korintus 15, Paulus bukan cuma bicara tentang kebangkitan secara umum, tapi dia bicara tentang kebangkitan tubuh. Dan Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Di dalam Kolose pasal yang pertama dia disebut sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Bukan berarti sulung dari sisi urutan waktu, sebab kita semua tahu sebelum Yesus Kristus sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan. Ada Lazarus, ada pemuda Nain, dalam perjanjian lama kita menemukan anak janda Sarfat dan seterusnya. Dari sisi urutan waktu Yesus Kristus bukan yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi dari sisi keutamaan Yesus adalah yang sulung dari antara semua orang mati yang akan dibangkitkan. Karena Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Kalau dia tidak dibangkitkan maka semua iman kita akan menjadi percuma. Kita akan menjadi orang-orang yang malang. Nah, karena Kristus dibangkitkan maka kita juga akan dibangkitkan. Tapi bukan cuma itu, sekali lagi. Karena Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan maka kita pun juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat-ayat yang terakhir, Paulus mengajarkan di ayat 20 dan 21, bahwa nanti tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita bertanya-tanya mungkin apa maksudnya tubuh kemuliaan di sana. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat 40 sampai seterusnya, maka kita bisa mendapati bahwa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasa,
tubuh yang tidak dibatasi lagi oleh penyakit, oleh kelemahan, oleh materi. Tubuh bukan berarti tidak material, tapi itu tubuh khusus yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sebagai cicipannya, sebagai contohnya, mungkin kita bisa memikirkan tubuh kebangkitan Kristus. Dia bertubuh, dia bukan cuma bangkit secara roh, tapi dia bangkit secara tubuh. Dan Alkitab mencatat dia bisa makan, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi di dalam tubuh itu tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi batasan. Dan tubuh itu akan selalu ada dan tidak akan pernah merasakan apa yang disebut kematian lagi. Dan tubuh seperti itulah yang kita harapkan. Tubuh seperti itulah yang kita nanti-nantikan. Tapi penantian kita, saudara, bukan penantian yang penuh dengan was-was. Bisa enggak nanti kita mendapatkan? Penantian kita adalah penantian yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai pokok kebangkitan kita, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan kurang lebih seperti itulah tubuh yang akan kita nikmati nanti di langit dan bumi yang baru. Bayangkan saudara nanti hidup tanpa penyakit, tanpa kelemahan. Saudara tidak akan mengalami kematian. Tubuh saudara menjadi tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita diberi pengharapan yang sama. Kita mungkin bisa tambah tua, kita mungkin bisa tubuh kita tambah renta atau tubuh kita tambah lemah. Mungkin penyakit kita bisa semakin memburuk, tapi kita terus menerus diingatkan bahwa kelak kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita percaya bukan cuma kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan daging. Tuhan memberkati kita.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat yang jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat dilarang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan status ekonomi. Yang penting, besarnya perasaan, bukan besarnya tabungan. Dan begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui banyak film dan sinetron. Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasih Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui, inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua atau keluarga lainnya. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini pun berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebagian orang berusaha bekerja dengan ekstra luar biasa tanpa menghiraukan perhatian terhadap istri dan anak-anak hanya untuk mengejar kekayaan. Dan sebagian lagi terpaksa menempuh jalan yang kotor untuk mencapai keberhasilan yang instan. Saya sendiri pernah mendapati sebuah pernikahan hancur gara-gara hal ini. Seorang laki-laki dari keluarga menengah menikahi anak pengusaha terkenal. Sang suami berkali-kali merasa tidak begitu dihargai pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan. Tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dilakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga. Standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasih Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini, apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri
bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang. Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu besar, ada banyak risiko yang akan dihadapi di depan. Bukan berarti halangan itu mustahil untuk dilewati. Semua tergantung pada seberapa benar konsep seseorang terhadap harta dan seberapa besar kerelaannya untuk menjalani konsep itu. Selain itu, pengorbanan dan kesusahan yang harus dibayar sebelum mencapai kematangan finansial yang ditargetkan juga perlu dipertimbangkan. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Apa saja yang mungkin dipertaruhkan dalam proses itu? Kiranya artikel ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam perkara ini. Soli Deo Gloria. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko selaku Gembala Senior REC Reform Exodus Community. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan: Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Amin. Renungan kali ini diberi tema Carilah Kepentingan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, memang tak dapat dipungkiri, sekalipun dalam melayani Tuhan, tidak sedikit orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Saat membuat keputusan, mereka selalu menemukan celah untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri. Paulus sangat prihatin dengan jemaat Filipi, sekalipun dia berada di penjara dan tidak dapat berhubungan dengan jemaat Filipi. Paulus sangat ingin mengetahui keadaan jemaat Filipi. Pada zaman itu, komunikasi sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang, saat kita merindukan keluarga kita, kita hanya perlu menelpon atau mengirim email. Tapi di zaman Paulus, dia harus mempercayakan pesannya kepada seseorang yang akan menyampaikan pesan itu secara lisan, dan tidak ada cara yang lain selain hal itu. Tapi di antara teman sekerja Paulus, selain Timotius, tidak ada yang lain yang dapat diutusnya. Mengapa Paulus sangat dapat dan rindu mengirim Timotius? Di ayat 21

mencari kepentingan Yesus, tapi juga mencari kepentingan diri mereka sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tanyalah diri Anda sendiri. Apakah saudara benar-benar sedang mencari kepentingan Yesus Kristus atau kepentingan diri sendiri? Jika kita sedang mencari kepentingan diri sendiri, tapi mengatasnamakan melayani Tuhan, maka bertobatlah. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memahami pernikahan, suatu tema yang cukup luas. Karenanya kami akan membagi perbincangan kami pada dua sesi. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan inilah sesi yang pertama tentang memahami pernikahan. Bapak, sebelum kita lebih jauh memahami tentang pernikahan, tentunya kita mau tahu dulu batasan atau definisi atau pengertian tentang pernikahan itu sebenarnya apa, itu Bapak?
1: Ini sebuah pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Kenapa kita akan mengangkat topik ini? Sebab saya mengamati, saya kira adanya kedangkalan pemahaman tentang pernikahan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Dan sudah tentu karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita akan kembali ya menggunakan rujukan pada firman Tuhan. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan. Jadi dari definisi ini, ikatan, kita bisa menjelaskannya seperti ini. Suami istri atau kedua orang itu menjadi satu kesatuan. Dan kesatuan ini menjadi sebuah relasi yang begitu unik dan sangat eksklusif. Sehingga relasi nikah ini menjadi sesuatu yang berbeda, terpisah dari relasi lainnya. Landasan Alkitab yang saya gunakan adalah Efesus 5:31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kesatuan antara suami dan istri merupakan suatu kesatuan yang paling intim, yang paling dekat. Tidak ada lagi kesatuan yang bisa menyamai kesatuan suami dan istri ini. Nah, itu sebabnya juga lah tadi saya katakan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan, karena keduanya itu menjadi satu dan diikat, tidak bisa lagi terlepas.
0: Pengertian meninggalkan ayahnya dan ibunya itu dalam pengertian seperti apa, Bapak?
1: Dalam pengertian bahwa pada waktu seseorang menikah, dia itu memulai sebuah keluarga yang baru. Dia tidak lagi menjadi seorang anak dari orang tuanya. Dalam pengertian bukannya dia tidak lagi menjadi anak ya, secara biologis dan status tentu dia adalah seorang anak. Namun terjadi perubahan. Perubahan dalam relasi antara dia dan orang tuanya. Dia dulu adalah seorang anak yang bergantung pada orang tuanya. Namun sekarang, dia tidak lagi menjadi seseorang yang bergantung pada orang tuanya, baik secara fisik maupun secara emosional. Sebab dia sekarang menciptakan atau memulai sebuah rumah tangga yang baru.
2: Namun,

0: nya, termasuk norma-norma budaya kita. Meskipun pengabdian terhadap orang tua adalah sesuatu yang baik, namun pada akhirnya Tuhan memang menegaskan bahwa waktu seseorang menikah, pengabdian yang begitu tinggi tersebut sekarang memang harus beralih, bukan lagi kepada orang tua, namun kepada pasangannya, kepada keluarganya sendiri. Sudah tentu di sini tidak berarti Tuhan meminta kita untuk melalaikan tanggung jawab sebagai anak, tidak mempedulikan orang tua kita, bukan itu. Kita akan mengingat teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi, kepada mereka yang mengajarkan bahwa kalau engkau hendak memberikan korban kepada Tuhan, kepada orang tua, tapi terus mereka itu tidak mau karena mungkin ada rasa sakit hati terhadap orang tua. Nah, kemudian mereka memisahkan uang tersebut dan hanya memberikannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata itu salah. Dalam pengertian, meskipun seolah-olah terdengar dan terlihat mulia memberikan persembahan kepada Tuhan, namun kalau itu adalah uang yang seharusnya diberikan kepada orang tua, Tuhan tidak senang dengan cara seperti itu. Sebab Tuhan juga menuntut seorang anak memperhatikan orang tuanya. Bukan saja orang tua, sebetulnya orang lain. Nah, kalau orang lain, Tuhan tuntut kita untuk perhatikan, apalagi orang tua sendiri. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti kita tidak lagi memperhatikan orang tua. Namun, kepentingan keluarga sendiri sekarang menjadi yang teratas. Sebab kita memulai sebuah keluarga yang baru. Maka Alkitab menggunakan penggambaran seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ada suatu tindakan, ada suatu perubahan bahwa dia sekarang masuk ke dalam sebuah keluarga yang lain.
1: Jadi sekalipun secara fisik mereka masih tetap tinggal serumah, konsep itu masih tetap bisa dijalankan gitu.
0: Bisa sekali. Meskipun saya mengerti kalau serumah bisa jadi perubahan ini agak sulit ya, karena sedikit banyak ikatan itu antara orang tua dan anak tetap terjalin dan susah sekali untuk mengubahnya. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan, biarlah konsep ini benar-benar dimiliki oleh kita semuanya. Saya pernah memberikan sebuah ceramah, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Dalam ceramah itu saya menegaskan konsep ini. Selesai ceramah, diberikan kesempatan untuk orang memberikan kesaksian. Dan saya masih ingat ada seorang pria separuh baya yang memberikan kesaksian dan berkata, "Ya, tadi saya sudah dengar ceramah Pak Paul dan apa yang Tuhan katakan di Alkitab, tapi saya kira tetap orang tua itu yang paling penting." Dia berkata demikian. Alasannya, nah ini sangat menarik, dia berkata, "Orang tua tidak bisa diganti, istri itu bisa diganti." Jadi sebuah konsep yang sangat salah, tapi begitu mendarah daging dalam pemikiran orang tersebut dan mungkin sebagian orang yang terikat oleh budaya mereka. Orang tua tidak bisa diganti, istri bisa diganti. Itu keliru sekali. Sebab Alkitab tidak pernah mengatakan, "Hai anak, hai orang tua, menyatulah." Yang dikatakan keduanya bersatu menjadi satu daging adalah suami dan istri. Anak keluar dari orang tua. Tadinya satu, akhirnya menjadi dua. Pernikahan kebalikan dari konsep tersebut. Dua orang melebur menjadi satu. Jadi yang benar adalah dua menjadi satu, dan itu suami istri. Nah, kalau seorang anak dan orang tua tetap memelihara tali ari-ari ini, berarti memang tidak pernah ada suatu pemisahan. Sedangkan memang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan.
2: Jadi memang rasanya hal ini juga sangat perlu dipertimbangkan oleh para orang tua, Pak Paul ya. Karena sebenarnya mungkin dari anak yang mau menikah sudah memahami konsep ini, ingin melakukannya, tetapi hambatannya dari orang tua yang belum rela untuk membiarkan anaknya keluar dan membangun rumah tangga itu.
0: Ada kalanya itu yang terjadi, Bu Esther. Jadi orang tua mempertahankan otoritasnya kepada si anak.

0: dan menuntut pengabdian kepada orang tua itu. Nah, ini sering terjadi. Sewaktu si anak misalkan mulai bergeliat ya, mulai menentang, menggugat keputusan orang tua. Orang tua kemudian menggunakan ya serangan-serangan yang menimbulkan rasa bersalah pada si anak. Kamu sudah saya besarkan dari kecil, sekarang mentang-mentang sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai suami, berani-beraninya melawan saya. Nah, ini juga saya sering lihat, Bu Esther, dalam kasus di mana orang tuanya tunggal. Misalkan, seorang ibu yang membesarkan anak-anak laki. Karena suaminya meninggal pada masa atau pada waktu anak itu muda. Nah, akhirnya si anak begitu menyayangi si mama karena mama bekerja keras merawat membesarkan anak-anak sendirian. Nah, ada kalanya ini dibawa terus sampai setelah menikah. Sehingga bagi si anak, tetap yang terpenting adalah mama, bukan istrinya. Mama berkata apa, itu akan dia dengarkan. Istri berkata apa, dia tidak akan dengarkan. Nah, itu keliru. Meskipun kita tetap menyayangi mama yang telah membesarkan kita tanpa adanya papa. Namun, tetap setelah menikah, kita mesti mengutamakan keluarga kita. Ya, bukannya tidak mempedulikan orang tua lagi, tetap mempedulikan. Tapi sekarang kita mengutamakan keluarga kita sendiri.
1: Ya, tetapi juga ada anak yang begitu tergantung kepada orang tuanya, Pak Paul. Baik dari segi finansial, tetapi juga dari kebiasaan. Kadang-kadang makanan yang dibuatkan oleh mamanya atau ibunya itu dia sudah terlanjur terbiasa dan suka dengan itu. Sehingga ketika istrinya membuatkan makanan, dia masih tetap kembali ke rumah orang tuanya hanya untuk makan.
0: Kalau secara insidental, saya kira itu tidak apa-apa. Ya, ada kalanya kan anak itu kembali ke rumah orang tua untuk menikmati makanan mama karena terbiasa dan senang. Saya kira sekali-sekali ya, hal itu dilakukan ya wajar. Namun kalau sampai tidak mau makan di rumah dan hanya mau makan di rumah orang tua, saya kira itu keliru. Ya. Tadi Pak Gunawan memunculkan satu ide atau pemikiran yang memang tepat, yaitu ada kalanya kalau anak bekerja untuk orang tua atau bergantung secara finansial pada orang tua, masalah menjadi lebih kompleks. Akan lebih kompleks karena kalau saja misalkan kita bekerja pada orang tua kita atau ya satu perusahaan dengan orang tua, seringkali dalam perusahaan itu kita tetap anak. Nah, ini pergumulan banyak orang yang harus bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau mereka ingin menuntut gaji yang lebih besar dan sebagainya, mereka rasa sungkan karena ini kan perusahaan orang tua. Dan orang tua kadang-kadang menggunakan sekali lagi ya kata-kata yang cepat sekali menimbulkan rasa bersalah. Misalnya, kamu kan pemilik, kamu kan nanti yang akan mempunyai semua ini. Kenapa sih nuntut gini-gini? Nanti ini menjadi milik kamu. Nah, jadi si anak gak bisa ngomong. Padahalnya dia ingin mendapatkan imbalan yang lebih besar untuk keperluannya dan sebagainya. Kalau dia ingin bekerja dengan orang lain, dia merasa bersalah karena orang tuanya akan berkata, kamu lebih pentingkan orang lain, orang tua sendiri yang butuh, kamu gak mau tolong. Nah, ini sekali lagi hal-hal yang kurang sehat. Orang tua seharusnya bisa memberikan kebebasan kepada anak. Di manakah dia ingin bekerja? Enggak harus dia meneruskan pekerjaan orang tuanya. Tapi saya tahu dalam budaya tertentu ada konsep bahwa harta kita ini harus diteruskan ke generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak. Tuhan memelihara kita satu generasi demi satu generasi. Kita tidak usah memikirkan harta sampai untuk generasi selanjutnya. Tidak usah. Tuhan akan memelihara anak kita seperti Tuhan memelihara kita. Nah, jadi konsep ini harus berubah. Kalau anak bekerja dengan orang tua mesti mempunyai kejelasan juga apa yang diharapkan oleh anak. Nah, itu yang mereka harus bisa negosiasikan dengan anak. Dalam pengambilan keputusan juga. sehingga anak akhirnya bisa juga mandiri dan independennya, nggak merasa dia itu ditekan atau harus bergantung pada orang tua.
1: Ya, selain konsep bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan tadi Pak Paul, apakah ada yang lain itu?
0: Pernikahan adalah sebuah perjanjian. Jadi yang pertama sebuah ikatan, yang kedua adalah sebuah perjanjian. Artinya bahwa kedua belah pihak menyetujui untuk mengemban tanggung jawab dan tuntutan yang terkandung di dalamnya. Saya akan dasarkan ini pada Efesus 5:33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kadang kita enggak melihatnya sebagai sebuah perjanjian. Tapi pernikahan sebetulnya adalah sebuah perjanjian. Ya. Perjanjian artinya masing-masing berkata, inilah tanggung jawab saya dan inilah tuntutan saya. Jadi masing-masing juga berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dan tuntutan itu. Sekali lagi, ini konsep yang kadangkala kurang dipahami oleh sebagian orang, terutama saya harus akui oleh banyak pria, Pak Gunawan. Maksudnya begini, cukup banyak pria-pria ini yang beranggapan bahwa menikah itu berarti mempunyai pembantu untuk seumur hidup. Yakni, saya tidak usah lagi masak, saya tidak usah mencuci piring, saya tidak usah mencuci pakaian, saya tidak usah mengurus rumah, sebab sudah ada yang mengurus itu semuanya. Dan orang ini juga memenuhi kebutuhan emosional serta seksual saya. Nah, seolah-olah semua tanggung jawab ada pada pundak si istri, tidak ada pada pundak si suami. Nah, ini adalah fenomena yang saya sering lihat di mana-mana, yaitu gagalnya seorang pria menyadari tanggung jawabnya itu. Tapi untuk diskusi ini saya juga akan perlebar. Saya juga percaya ada wanita yang gagal melihat tanggung jawab itu. Dia menganggap misalnya dia seperti ratu kecantikan, memasuki pernikahan berharap si suami akan menyediakan semua kebutuhannya dan dia tidak usah berbuat apa-apa, si suami akan selalu mengagungkan dan mencintainya. Tidak, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Artinya, ada tanggung jawab, ada tuntutan yang harus dipenuhi.
2: Jadi memang rasanya kebanyakan kita hanya melihat sepotong dari ayat ini, Pak Paul ya. Maksudnya pria hanya melihat pokoknya istri harus hormat kepada suami dan melupakan tentang bahwa suami harus mengasihi, dan istri juga merasa harus selalu dikasihi, lupa bahwa dia harus menghormati suami.
0: Iya. Kadangkala kita memang melihatnya sebelah, ya, hanya dari satu pihak, dan sudah tentu kita melihatnya dari sudut yang menguntungkan kita, Bu Esther.
2: Iya.
0: Bukankah sebagai suami kita akan senang sekali kalau istri menghormati kita tanpa syarat? Tidak. Seseorang harus membaca Alkitab, atau kita harus membaca Alkitab dengan utuh. Perintah Tuhan itu, atau yang Tuhan berikan itu, ternyata ada syaratnya. Suami kalau mau mendapatkan hormat dari istri, dia harus mengasihi istrinya. Itu syaratnya. Istri, kalau engkau ingin dikasihi oleh suami, syaratnya engkau harus menghormati suami. Nah, ini yang seringkali kita gagal lihat. Kita beranggapan dengan otomatis saya menerima langsung kasih sayang itu, penghormatan itu. Oh tidak, Tuhan jelas memberikan syaratnya. Ada yang kita harus lakukan untuk mendapatkan yang kita dambakan itu.
1: Iya, Pak Paul, kalau pernikahan itu dianggap semacam perjanjian, Pak Paul ya. Dan yang kita kenal di dalam perjanjian, kalau salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan, itu perjanjian itu batal, Pak Paul.
0: Bagus sekali poinnya Pak Gunawan. Saya kira kita harus berbicara dengan jelas kepada para pendengar kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yaitu ini, seringkali orang hanya menekankan satu aspek, yaitu jangan bercerai. Artinya jangan sampai kita meninggalkan perjanjian itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perjanjian harus ditaati oleh kedua belah pihak, tidak bisa oleh satu pihak saja. Jadi, penekanan pada jangan bercerai saja, saya kira adalah sesuatu yang tidak berimbang. Harus ada penekanan pada yang satunya, yaitu hendaklah kita memelihara pernikahan ini. Hendaklah kita melaksanakan tanggung jawab kita dalam rumah tangga ini. Sebab bagi saya, kalau kita tidak lagi mempedulikan tanggung jawab kita dalam rumah tangga, itu sudah sama dengan saya sudah bercerai. Sama. Jadi memelihara pernikahan itu satu paket dengan jangan bercerai. Saya berikan contoh. Misalkan ada seorang pria yang kerap kali memukuli istrinya. Tatkala marah, dikit-dikit langsung dia pukul istrinya. Dan terus si istri akhirnya tidak tahan lagi dan mau bercerai. Nah, misalkan si suami kemudian lari ke Alkitab dan berkata, Alkitab tidak mengizinkan kita bercerai. Tuhan menginginkan kita menikah sampai selama-lamanya. Nah, konsep ini salah. Dia menggunakan firman Tuhan sepotong untuk kepentingannya sendiri. Dia gagal melihat firman Tuhan secara utuh, bahwa Tuhan menuntut dia untuk mengasihi istrinya, bukan memukuli istrinya. Contoh ini saya kira, atau kasus ini saya kira juga kita bisa terapkan secara lebih luas. Dan ada buktinya di Alkitab. Yaitu ini, Tuhan dan umatnya mengikat diri dalam perjanjian. Sebuah hubungan yang eksklusif antara umat Tuhan, orang Israel, dan Tuhan. Namun, waktu orang Israel membangkang, kemudian menyembah dewa-dewa lain, dengan sabar Tuhan mengirim nabi demi nabi memberi peringatan. Tapi mereka tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Membuang mereka. Membuang mereka. Jadi dengan kata lain, perjanjian itu tidak bisa dipertahankan kalau satu pihak tidak lagi mau mempertahankannya. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, meskipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak mungkin melanggar perjanjian itu. Yang melanggar adalah manusia. Jadi, akhirnya perjanjian itu runtuh. Tidak ada lagi ikatan. Umat Israel tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Nah, jadi saya kira dalam Alkitab kita melihat tema yang sama. Demikian pula lah dalam pernikahan. Sebab ikatan antara kita dan suami atau istri kita merupakan ikatan yang melambangkan juga ikatan antara Tuhan dengan kita pula. Kita harus menjaga, memelihara pernikahan ini. Yang tidak lagi mau menjaganya, sebetulnya sudah sama dengan berkata, dia ingin menceraikan pasangannya. Itu sudah satu paket. Tidak ada penekanan hanya pada jangan bercerai, terus semau-maunya, seenak-enaknya memperlakukan pasangannya. Itu tidak ada. Perjanjian harus dijaga, disepakati, dan harus dipelihara.
1: Iya. Kalau kita melihat itu, konsep itu bahwa pernikahan ini tentu suatu lembaga yang diprakarsai dan dibentuk oleh Tuhan sendiri, Pak.
0: Betul. Memang Tuhan terlibat. Jadi makanya manusia itu harus selalu menyadari bahwa waktu dia berbuat sesuatu yang tidak baik, yang jahat kepada pasangannya, Tuhan terlibat di sana. Tuhan bukannya menciptakan pernikahan kemudian berkata, udah sebodoh amat. Oh tidak, Tuhan terlibat. Maka orang harus berhati-hati menjaga pernikahannya. Bagaimanakah dia memperlakukan pasangannya? Harus dia jaga baik-baik.
1: Ya, Bapak, perbincangan kita tentang memahami pernikahan ini tentu masih panjang, Bapak. Jadi masih banyak hal yang harus kita bicarakan, dan kita baru berbicara tentang pokok-pokok definisi dari pernikahan itu sendiri. Namun sebelum perbincangan bagian yang pertama ini kita akhiri, mungkin ada ayat yang Pak Paul bisa bacakan.
0: Saya ingin lagi bacakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. keduanya itu menjadi satu daging. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat eksklusif. Setelah menikah, kita tidak bisa memperlakukan orang sama seperti sebelum menikah. Harus ada batas. Tidak bisa sama. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengikat diri dengan eksklusif dengan orang-orang lain lagi. Hanya satu, yaitu dengan istri atau suami kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, setelah menikah, satu-satunya hubungan yang paling eksklusif adalah hubungan suami istri. Dengan orang lain tidak boleh lagi kita menjadikannya eksklusif. Kebalikannya, ini juga saya ingin tekankan, Tuhan memaksudkan pernikahan sebagai hubungan yang eksklusif. Jangan kita membuat pernikahan kita hubungan yang inklusif, sebodoh amat, longgar, enggak mempedulikan. Enggak, pernikahan memang harus dekat, harus intim, harus eksklusif.
1: Ya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Esther. Tentu kita berharap bahwa para pendengar setia dari acara Telaga ini akan mengikuti juga pada sesi yang kedua, pada siaran yang akan datang, untuk melanjutkan perbincangan tentang memahami pernikahan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri lebih dahulu pada sesi yang pertama ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami pernikahan bagian yang pertama. Dan kami sekali lagi mengharapkan Anda akan mengikuti perbincangan kami pada bagian yang berikutnya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
1: "Aku pergi menangkap ikan."
0: Kata mereka kepadanya,
2: "Kami pergi juga dengan engkau."
0: Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
3: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
0: Jawab mereka,
4: "Tidak ada."
0: Maka kata Yesus kepada mereka,
3: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
0: Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
5: "Itu Tuhan."
0: Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
6: "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu."
0: Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
6: "Marilah dan sarapanlah."
0: Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
7: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
0: Jawab Petrus kepadanya,
5: "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
7: "Gembalakanlah domba-dombaku."
0: Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
7: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
0: Jawab Petrus kepadanya,
5: "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
7: "Gembalakanlah domba-dombaku."
0: Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
7: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
0: Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
5: "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
7: "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
0: Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus,
7: "Ikutlah aku."
0: Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata,
8: "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?"
0: Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus,
5: Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
7: Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku.
0: Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.

0: Gokil. Ya, ya. Suaramu apik banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas. Kudu
2: nyanyi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyi nek kase aku ketagihan sih. Nyanyi nek yo.
3: Boleh, boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Yo, lagi yo.

Di dalam pengakuan iman rasuli kita juga mengakui bahwa kita percaya kebangkitan tubuh. Beberapa gereja menggunakan kebangkitan orang mati. Sebetulnya itu terjemahan yang kurang begitu tepat. Di dalam bahasa asli pengakuan iman rasuli, maka kita malah sebaiknya menerjemahkannya bukan hanya kebangkitan tubuh, tetapi kebangkitan daging. Secara lebih khusus bicara tentang kebangkitan daging, bukan hanya kebangkitan orang mati. Dan kalau kita menyadari bagaimana gereja mula-mula sangat menekankan tentang kebangkitan tubuh, maka kita juga bisa memahami betapa konsep ini berbeda dengan sekeliling mereka. Karena pada saat itu dunia dikuasai oleh filsafat Yunani dan sebagian besar orang menganggap bahwa kebangkitan tubuh adalah berita buruk bagi mereka. Mereka memegang dualisme bahwa apa yang bersifat material yang bisa dilihat, misalnya tubuh, adalah sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Apa yang tidak terlihat, misalnya jiwa atau roh, adalah dipandang sangat baik dan sempurna. Jiwa atau roh dipandang terpenjara di dalam tubuh. Jadi tubuh tidak terlalu dipandang sebagai hal yang positif. Dan kita juga hidup sekarang di dalam zaman yang modern, di mana manusia juga tidak terlalu menghargai tubuhnya dengan berbagai macam pola hidup yang keliru, berbagai macam pola hidup yang tidak mencerminkan kekudusan tubuh. Banyak orang tampaknya tidak terlalu serius dengan tubuhnya. Bahkan beberapa orang yang kelihatan rohani memegang dikotomi. Yang paling penting adalah kesehatan rohani, bukan kesehatan jasmani. Dan kita masih bisa memperpanjang contoh bahwa mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu memperhatikan tubuh. Nah, menariknya di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui kebangkitan tubuh. Ini adalah konsep yang unik sekali. Kita bukan hanya mengakui ada kehidupan setelah kematian. Kita bukan hanya mengakui bahwa nanti kita akan dibangkitkan, tapi secara khusus kita mengakui kita akan menerima kebangkitan tubuh. Dan Alkitab mengajarkan misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50-53 menjelaskan bagaimana di dalam Adam kita memperoleh tubuh yang dapat binasa dan di dalam Kristus kita menerima tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, bagaimana kita bisa menerima kebangkitan tubuh? Semuanya ditentukan oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 diajarkan di sana dan ayat-ayat lain di dalam pasal yang sama bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita, pertobatan kita, pekabaran Injil, semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi di dalam 1 Korintus 15, Paulus bukan cuma bicara tentang kebangkitan secara umum, tapi dia bicara tentang kebangkitan tubuh. Dan Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Di dalam Kolose pasal yang pertama, dia disebut sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Bukan berarti sulung dari sisi urutan waktu, sebab kita semua tahu sebelum Yesus Kristus sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan, ada Lazarus, ada pemuda Nain, dalam perjanjian lama kita menemukan anak janda Sarfat dan seterusnya. Dari sisi urutan waktu Yesus Kristus bukan yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi dari sisi keutamaan Yesus adalah yang sulung dari antara semua orang mati yang akan dibangkitkan karena Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Kalau dia tidak dibangkitkan maka semua iman kita akan menjadi percuma, kita akan menjadi orang-orang yang malang. Nah karena Kristus dibangkitkan maka kita juga akan dibangkitkan. Tapi bukan cuma itu sekali lagi, karena Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan maka kita pun juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat-ayat yang terakhir, Paulus mengajarkan di ayat 20 dan 21, bahwa nanti tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita bertanya-tanya mungkin apa maksudnya tubuh kemuliaan di sana. Nah kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat 40 sampai seterusnya, maka kita bisa mendapati bahwa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasa.
tubuh yang tidak dibatasi lagi oleh penyakit, oleh kelemahan, oleh materi. Tubuh bukan berarti tidak material, tapi itu tubuh khusus yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sebagai cicipannya, sebagai contohnya, mungkin kita bisa memikirkan tubuh kebangkitan Kristus. Dia bertubuh, dia bukan cuma bangkit secara roh, tapi dia bangkit secara tubuh. Dan Alkitab mencatat dia bisa makan, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi di dalam tubuh itu tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi batasan. Dan tubuh itu akan selalu ada dan tidak akan pernah merasakan apa yang disebut kematian lagi. Dan tubuh seperti itulah yang kita harapkan, tubuh seperti itulah yang kita nanti-nantikan. Tapi penantian kita, saudara, bukan penantian yang penuh dengan was-was. Bisa enggak nanti kita mendapatkan? Penantian kita adalah penantian yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai pokok kebangkitan kita, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan kurang lebih seperti itulah tubuh yang akan kita nikmati nanti di langit dan bumi yang baru. Bayangkan saudara nanti hidup tanpa penyakit, tanpa kelemahan. Saudara tidak akan mengalami kematian. Tubuh saudara menjadi tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita diberi pengharapan yang sama. Kita mungkin bisa tambah tua, kita mungkin bisa tubuh kita tambah renta atau tubuh kita tambah lemah. Mungkin penyakit kita bisa semakin memburuk, tapi kita terus menerus diingatkan bahwa kelak kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita percaya bukan cuma kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan daging. Tuhan memberkati kita.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat yang jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat dilarang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan status ekonomi. Yang penting, besarnya perasaan, bukan besarnya tabungan. Dan begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui banyak film dan sinetron. Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya

saya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu. Sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua atau keluarga lainnya. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini pun berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebagian orang berusaha bekerja dengan ekstra luar biasa tanpa menghiraukan perhatian terhadap istri dan anak-anak hanya untuk mengejar kekayaan. Dan sebagian lagi terpaksa menempuh jalan yang kotor untuk mencapai keberhasilan yang instan. Saya sendiri pernah mendapati sebuah pernikahan hancur gara-gara hal ini. Seorang laki-laki dari keluarga menengah menikahi anak pengusaha terkenal. Sang suami berkali-kali merasa tidak begitu dihargai pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan. Tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dilakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga. Standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasih Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini. Apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang.
Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu besar, ada banyak risiko yang akan dihadapi di depan. Bukan berarti halangan itu mustahil untuk dilewati. Semua tergantung pada seberapa benar konsep seseorang terhadap harta dan seberapa besar kerelaannya untuk menjalani konsep itu. Selain itu, pengorbanan dan kesusahan yang harus dibayar sebelum mencapai kematangan finansial yang ditargetkan juga perlu dipertimbangkan. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Apa saja yang mungkin dipertaruhkan dalam proses itu? Kiranya artikel ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam perkara ini. Soli Deo Gloria. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko selaku Gembala Senior REC Reform Exodus Community. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Tuhan, seperti kata lagu ini, ajari kami Tuhan untuk mengerti kasih-Mu, kasih yang begitu dalam, yang kadang kami sering lupakan Tuhan Yesus. Kami lupakan kasih-Mu di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah sakit hati kami, di tengah ketakutan kami. Kami lupa kepada kasih-Mu. Kasih yang sudah Kau tunjukkan lewat anak-Mu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kasih yang terus Kau tunjukkan hari ini lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan kasih yang akan Kau tunjukkan di masa depan, karena Engkau adalah Allah yang menepati janji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara manis-Mu, mendengarkan lawatan Roh Kudus yang sudah Kau siapkan Tuhan. Karena hamba-Mu percaya Engkau punya pesan yang khusus buat setiap dari kami semua. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan yang berdosa, yang lemah. Tolong jangan biarkan kelemahan hamba-Mu menjadi penghalang untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu, untuk isi hati-Mu mencapai setiap daripada kami. Mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus, dan siapkanlah semua hati, pikiran, dan fokus kami, sehingga kami bisa menikmati, kami bisa disegarkan, kami bisa dikuatkan oleh hidangan rohani yang Tuhan sendiri dengan kasih-Nya sudah siapkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
0: Amin.
1: Shalom, selamat sore jemaat sekalian. Sore. Mari kita buka sama-sama di Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan melihat nanti di ayat 1 sampai 5, ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Saudara, terakhir kali kalau saya khotbah di sini, saya masih ingat tema khotbah saya itu jangan membalas. Terakhir kali situ. Terus hari ini khotbahnya jangan menghakimi. Gak tahu kenapa setiap kali kesini kok selalu membawakan topik yang serasa kurang mengenakan hati gitu ya saudara. Jadi tolong maafkan saya, tolong jangan hakimi saya dulu saudara. Karena teks dan pembicara hari ini bukan saya, tapi Tuhan yang mengatur ya. Ya Tuhan yang mengatur. Oke, baik. Sebelum kita baca, saya mau membagikan sebuah lagu. Gak suruh nyanyi, cuma ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Mungkin anak-anak muda di sini bisa tahu lagunya. Ya, jadi tolong dengarkan baik-baik dalam bahasa Inggris. Cuman saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa nebak-nebak dikit-dikit nih yang anak-anak muda. Kan lumayan banyak nih ya yang mukanya masih seger-seger. Lagunya kira-kira berbunyi mulai dengan seperti ini. Aku sering keluar malam. Otakku kosong, gak ada isinya. Aku sering pergi ngedate. Punya banyak pacar tapi gak bisa. Hubunganku gak pernah bisa lama. Semua orang bilang begitu tentang aku. Tetapi ya sudah, aku akan terus cruising. Aku akan won't stop, can't stop moving. Karena segala sesuatunya akan menjadi baik-baik saja. Kemudian kita masuk ke refrennya. Saya gak bisa translate ke Indonesia saudara, karena refrennya berbunyi demikian. Cause the players gonna play, play, play, play. Oh, ada yang oh. And the haters gonna hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake. Tahu nanti ya. Shake it off. Buat yang lainnya, iku opo, iku boso opo. Yang lainnya nggak tahu. Itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, saudara. Itu bahasa Inggris, saudara ya. Itu adalah sebuah lagu. Judulnya Shake It. Shake It Off. Ini kalau ngomong sama anak muda, tahu semua ya. Shake It Off. Shake It Off dari sebuah pakar budaya, enggak lah ya. Seorang penyanyi yaitu Taylor Swift. Nah, kenapa saya kok ambil Shake It Off? Karena Shake It Off ini adalah salah satu lagu tahun 2014. Lagu yang paling sangat populer dan menang banyak award begitu. Nah, saya orangnya kalau melihat film atau musik yang terkenal tuh saya penasaran, kenapa ya kok lagu itu menang award gitu loh. Ya kan? Kan pasti ada alasan kenapa kita suka Shake It Off gitu ya. Kan pasti ada alasan. Karena Shake It Off pesannya apa saudara? Pesan Shake It Off mungkin adalah sesuatu yang menyentuh ke dalam iklim budaya kita. Pesan Shake It Off adalah kalau dikritik cuek aja. Keluar malam,
2: nggak punya otak apa sih, nggak pinter atau punya banyak cowok, karena dari sistemnya punya banyak cowok nggak bisa, ya bang ganti melulu, bodoh amat gitu kan ya, bodoh amat, shake it off, karena namanya orang benci bakal benci gitu kan ya, bodoh amat, shake it off gitu kan. Jadi kalau dikritik cuek aja, aku nggak peduli orang lain pikir apa, standar hidupku adalah diriku sendiri, ada orang lain ngomong apa cuek aja lagi, shake it off. Begitu. Tidak ada seorang pun yang berhak menilai pendapat maupun tindakan orang lain. Karena itu namanya menghakimi, tidak toleran, insensitif, sombong, bahkan ada yang bilang barbar. Udah bukan zamannya menghakimi atau punya pandangan yang eksklusif. Fanatik itu namanya. Bahkan mereka yang tidak suka dengan orang yang seperti ini juga menggunakan kata-kata Tuhan Yesus kan. Yesus saja bilang jangan menghakimi. Masa kamu menghakimi? Tapi apakah itu yang Tuhan kita ajarkan? Ya, kita lihat sama-sama di Matius 7 ayat 5. Saya bacakan, saudara bisa mengikuti. Apakah Yesus mengajarkan sama saja jangan menghakimi? Shake it off. Cuek aja semuanya. Allah menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, amin. Saya ingin mulai dengan apa yang Yesus tidak ajarkan. Kemudian kita akan masuk ke dalam tiga hal yang Yesus ajarkan di perikop ini. Ya, apa yang Yesus tidak ajarkan? Di sini Yesus tidak mengajarkan tentang menggunakan kebijakan kita. Tentang menggunakan pikiran kita yang baik, yang sehat. Yang sudah sekolah ini, yang diajari orang tua ini, ya, yang sudah belajar tentang melihat situasi, merasakan hidup. Yesus tidak bicara tentang jangan menggunakan kebijakan kita untuk menilai, untuk mengevaluasi, untuk mengukur dengan bijaksana. Bukan. Jangan menghakimi tidak sama dengan jangan pakai otakmu. Karena sebenarnya saudara, kata menghakimi di sini mempunyai arti menjatuhkan hukuman. Atau mengkritik dengan pedas, dengan kejam gitu ya, dengan strict begitu. Tidak bicara tentang memberikan evaluasi yang fair. Bahkan sebenarnya kalau saudara mengikuti ayat 5 sendiri, Yesus tidak melarang kan untuk mengambil selumbar di mata saudaramu, ya kan? Asal balok di matamu sudah hilang. Nanti kalau saudara membacakan terus di Matius 18, saudara akan menemukan nasihat Tuhan Yesus tentang pentingnya disiplin di dalam gereja. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kita tegur misalnya satu one on one dulu. Kalau gak bisa, kita ajak teman-teman 2-3 orang untuk mengingatkan. Kalau itu pun masih gak mempan, kita pengadilan di depan gereja gitu ya. Apa namanya, dibawa ke dalam jemaat. Kalau itu pun gak bisa, Yesus sendiri sampai mengatakan, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Wow, ini jelas butuh namanya peneguran penghakiman. Yohanes 7 ayat 24 berbunyi demikian. Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi kita perlu menghakimi dengan adil. Karena Bapak Ibu Saudara, kenyataannya adalah kita hidup di dunia yang gelap, ya. Kita hidup di masyarakat yang curang, dunia yang kejam, dunia yang tidak peduli dengan sesamanya, hanya peduli dengan diriku sendiri atau kalanganku sendiri. Dunia yang memutarbalikkan fakta. Kita hidup di tengah-tengah yang seperti itu, budaya yang seperti itu, bukan? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Di atas jadi di bawah, di bawah jadi di atas, padahal gak fair sama sekali. Kalau kita membiarkan dunia mendikte kita dengan nilai-nilainya mereka, kita cuek, kita toleran, okelah semuanya, gak pakai evaluasi, maka kita orang Kristen akan hidupnya akan terambang-ambing kan. Gak ada standarnya, berubah-ubah terus begitu. Kita perlu, Bapak Ibu Saudara, menilai dengan bijaksana. Kita perlu tahu apa bedanya baik dan benar, buruk dan baik. Baik dan jelek ya. Baik dan jelek, jujur dan curang, hina dan yang layak, bersih dan kotor. Kita perlu tahu bedanya. Kita perlu mengambil keputusan, iya ini benar, ini salah. Karena dunia kita hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa. Dan kalau boleh jujur, sebetulnya kan dalam kehidupan sehari-hari, kita semua kan sudah menghakimi, ya toh? Nggak mungkin nggak menghakimi, sebenarnya gitu loh. Semua dari kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah menghakimi dan sebenarnya perlu menghakimi. Contoh yang paling simpel. Misalnya kamu ini, Anda ini wanita yang masih lajang. Tahun depan umurmu mendekati angka 3. Bukan angka 3 tahun ya, maksud saya 3 terus ya gitu ya. Nah biasa kalau Anda lajang memasuki umur 30 tahun, siapa yang paling cerewet sama kamu? Biasa mama kan, mama biasa paling cerewet gitu kan ya. Wah udah mama tuh. Kenapa kamu pilih-pilih gitu kan ya? Kenapa kamu gak nikah-nikah? Lihat teman-teman kamu semua nikah semua. Anaknya 4, 5, dan 6, udah cucu kali, gak tahu gitu ya. Kenapa kamu pilih-pilih gitu kan ya? Jadi wah mamanya mungkin yang paling ribut gitu sama saudara. Saking semua lama-lama saudara capek kan dengerin mama ngomong gitu terusan. Ma, yang mau nikah itu siapa sih? Gitu kan. Mama atau saya? Saya yang mau nikah, ma. Jadi ini kan namanya pernikahan kan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah ya, sekalian off topic. Amin, bener ya? Betul ya? Anak muda? Betul? Ah betul ya, sekali selama-lamanya. Jadi penting untuk pilih pasangan yang baik. Yang jadi saya harus hati-hati pilih pasangan. Gak bisa asal pilih pasangan. Karena saya gak mau senasib dengan mama. Gitu. Nah itu kan penting saudara. Kan itu menghakimi, namanya kan menghakimi calon pasangan. Baik kan ya. Menghakimi, menilai dengan evaluasi. Punya pekerjaan gak? Cinta Tuhan gak? Gitu kan ya. Bisa lindungin saya gak? Atau kalau tiap kali ada bahaya yang sembunyi di belakang saya. Repot juga kan. Gitu. Tapi juga menghakimi mama di saat yang bersamaan gitu kan. Mama yang benar dong gitu. Atau misalnya Anda seorang karyawan, Anda seorang manajer, Anda seorang bos, Anda punya usaha, Anda interview orang. Siapa yang di sini mau bekerja, punya rekan kerja, punya team member yang malas, yang gak jujur, yang gak kompeten, yang suka mengadu domba? Wah ada kan orang kayak gitu ya. Salah pilih orang yang Anda percayai, entah itu dalam hubungan pribadi, dalam pekerjaan, dalam kongsi.

pemimpin yang baik, pasangan yang baik, atau orang tua yang baik? Tidak, karena semuanya oke-oke aja gitu. You have to make a good judgment to be a good, really good person gitu ya. Untuk orang jadi orang yang baik. Karena sekali lagi yang dikecam di teks ini bukanlah tindakan menilai orang lain, karena kita semua sudah menilai, itu sudah otomatis ya. Dan perlu bukan menilainya yang salah, tapi menilai dengan keliru, yaitu dengan maksud menjatuhkan, mencari kesalahan, atau merendahkan. Bahkan sebenarnya lebih akurat, saudara, kalau kita menerjemahkan ayat 1 ini dengan kata-kata, jangan kamu punya kebiasaan menghakimi. Jangan kamu punya kebiasaan suka cari-cari kesalahan orang lain. Kalau ketemu orang langsung, wah, analisa X-ray gitu. Wah, ini sayang ini, jek. Wah, itu yang Yesus kecam di sini. Kenapa kok kita tidak boleh suka cari kesalahan? Karena kita baca selanjutnya, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil ya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah ini. Hakimi orang lain seperti kalian ingin dihakimi oleh mereka. Berikan evaluasi, berikan penilaian, berikan kritikan kepada orang lain sama seperti Anda mau dikritik, Anda mau dievaluasi. Jadi saudara, pertanyaan penting kepada Anda adalah ini. Kamu mau dihakimi seperti apa? Gitu. Anda mau dinilai seperti apa? Anda mau di performance review-nya seperti apa? Gitu. Saya masih ingat waktu saya pertama kali meninggalkan tempat pelayanan pertama saya. Saya sudah lama di gereja itu, sudah hampir 10 tahun gitu ya. Saya itu gereja yang gak mungkin terlupakan kemana-mana pun saya akan cerita, karena itu gereja di mana saya selamat, saya dimuridkan, saya melayani, saya jadi gembalanya sementara malah. Jadi udah benar-benar itu ibaratnya dari bayi sampai dewasa ya di situ gitu. Dan saya puji Tuhan sekali waktu saya berpisah dengan mereka, mulus. Tidak ada pertikaian, tidak ada skandal atau drama seperti yang kita nonton di TV-TV. Gak ada. Tetapi belakangan setelah saya pergi, saya tahu, oh ternyata ada orang-orang yang kecewa. Ada orang-orang yang marah sama saya. Kenapa kau ditinggal? Penggantinya belum ada. Oh aku tahu kamu cari gaji lebih gede ya. Gaji kurang ya. Wah gitu. Kemudian malah ada gosip, tiba-tiba ada gosip kalau saya itu saya tidak mengeluarkan diri, tapi ada gosip bilang saya dikeluarkan. Wah, saya dikeluarkan, dipecat oleh gereja. Nah, saya nggak tahu saudara, itu gosip dari mana, sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi saya tahu jemaat saya. Saya tahu jemaat kami maksudnya. Saya tahu jemaat kami dan saya tahu mereka itu bukan orang-orang yang seperti itu. Niat mereka pasti tidak jahat. Tapi jujur, kadang sebel juga gitu loh saudara ya. Kadang sebel juga gitu. Karena kan reputasi itu kan susah kan untuk diperbaiki gitu kan ya. Sekali salah langsung kayak seakan-akan monster gitu. Jadi coba, karena sehingga saya berpikir, aduh coba mereka tahu cerita lengkapnya gitu loh sebelum menggosip gitu. Coba kalau mereka tahu misalnya situasi saya gimana waktu pemutusan itu, kondisi gereja gimana, perjanjian saya dengan majelis gimana. Mereka sudah tahu kalau saya akan keluar bertahun-tahun sebelumnya bahkan. Plan-plannya sudah dibuat gimana, karena saya pergi ini ya, pendetanya entah gini ya, gini-gini. Sudah dibikin, ada faktor usia, ada faktor keluarga waktu saya masih pikirkan. Maksudnya bukannya saya punya keluarga, tapi maksud itu pada waktu itu saya, karena saya masih muda, gereja itu banyak anak mudanya, saya jadinya kebalikan, malah orang-orang yang dewasa malah gak mau ke gereja. Karena begitu lihat saya, oh itu siapa sinyon yang kono gitu kan ya. Jadi semua kayak merasa curiga gitu, ini siapa pendeta kok masih kecil pendek imut begitu gitu kan, jadi nggak ada yang mau datang gitu saudara. Jadi repot juga ya. Anak-anak muda semua kan kadang-kadang susah juga apalagi kalau ngomongin duit gitu kan ya. Ya jadi banyak faktor. Poin saya adalah kalau orang-orang itu tahu banyak faktor ini, harusnya tidak perlu ada gosip. Dengan kata lain, saya mau dihakimi dengan belas kasihan. I want to be judged mercifully gitu ya. Take it easy on me, kalau bahasa

0: slangnya bahasa Inggrisnya, take it easy on me. Kalau kamu menghakimi, okelah, tapi hakimi saya setelah tahu cerita saya dulu, keluarga saya, background saya, kondisi saya, kelemahan saya, dosa-dosa saya, pengalaman buruk saya mungkin. Dengan kata lain, kamu hakimi silakan, tapi kalau bisa setelah tahu dong cerita lengkapnya. Jangan hakimi saya cuma sepotong-sepotong tok. Apalagi kamu dengar dari orang lain, gak dengar dari mulut saya langsung. Kita semua mau kan diperlakukan seperti itu? Dalam arti diketahui dulu sebelum dievaluasi, ya? Mau. Karena jujur, ini juga salah saya, begitu. Karena saya juga punya kelemahan ini. Kadang terlalu sering anak Tuhan menghakimi orang lain hanya karena satu corengan dalam hidupnya. Hanya karena dia berkata-kata satu aja yang salah misalnya. Atau berbuat satu hal aja yang... Gimana gitu? Atau mungkin, broken home family tuh. Mantan preman tuh, gitu misalnya. Dulu narkobaan loh dia. Wah itu sukanya musik yang metal tuh. Sebenarnya takut jadi mungkin ya. Khotbahnya kurang reform tuh gitu kan. Wah, pengajarannya kurang kuat tuh. Ngomongnya berkat-berkat mulu. Saya enggak suka ngomong berkat-berkat mulu. Padahal dalam hati saya mau diberkati juga sih gitu ya. Jadi mengerti ya, kadang-kadang kita membuat judgment seperti itu. Padahal cuma satu tok. Nah, itu padahal tidak tentu benar. Saudara sekalian, sebelum Anda menyorot hidup orang lain, ingat bagaimana Anda mau disorot. Sebelum Anda kasih lampu sorot, ingat, oh iya, ini settingnya gimana nih? Aku mau kalau aku nanti disorot, settingnya kayak gini juga. Kayak gitu ya. Dan lakukanlah demikian. Oke, kita lanjutkannya. Ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, di sini saudara, Yesus memberi kita gambaran yang cukup menarik, konyol, humoris ya. Mereka menghakimi, kata Yesus, digambarkan sebagai orang yang mampu melihat, ya kan, itu melihat, jadi kayak melihat sekilas langsung sudah tahu selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup dengan balok. Di dalam matamu tidak engkau ketahui, gitu ya. Jadi kalau ngomong orang lain cukup melihat dengan sekilas sudah tahu. Sedangkan kalau lihat diri sendiri, nggak usah periksa-periksa, nggak usah perlu ketahui dengan seksama. Aku tahu siapa diriku. Wah, gitu kan ya. Jadi, dan saudara, kata selumbar di situ sebenarnya menunjukkan kepada benda apapun yang sangat kecil. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata-kata sawdust atau speck of sawdust, itu maksudnya serbuk kayu. Jadi bayangkan serbuk kayu ini salah satunya tok gitu loh. Satu dari serbuk-serbuk kayu itu, yaitu namanya selumbar. Sedangkan balok di situ, kata balok itu bukan sekedar potongan kayu tok, tetapi balok itu sebenarnya adalah balok utama kalau kita mau bikin rumah gitu. Jadi kayak fondasi utama, ini pasti yang gede banget gitu kan ya, karena kan untuk menopang satu konstruksi itu ya. Jadi jelas kan sini perbandingannya sangat konyol gitu, yang sekecil dengan balok yang begitu besar. Lagi pula kalau kita pikir, gimana caranya? Bayangkan kalau mata saudara balok gitu, ada balok yang besar. Bagaimana cara melihat sesuatu yang begitu kecil di mata orang lain? Gambaran yang sangat konyol, bukan? Gambaran yang sangat humoris dan ironis sekali. Tapi kalau kita boleh introspeksi diri sejenak ya. Kenapa ya? Kenapa kok kita mudah melihat kesalahan orang lain dan tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri? Kenapa kok otomatis gitu loh? Kalau orang lain tuh langsung tahu, wah jeleknya gini. Sedangkan diri sendiri kita cenderung tidak mau perhatikan dengan baik-baik. Kenapa ya? Kalau dari observasi saya, karena barangkali itu membuat kita merasa lebih enak tentang hidup kita sendiri. It helps us feel better about ourselves. Karena saat aku menghakimi, aku sedang mengalihkan perhatianku dari kejelekanku ke kejelekan dia. Saat aku menghakimi, aku sedang tidak memperdulikan kelemahanku, problemku, dosa-dosa yang masih ada, aku fokusnya sama dosanya dia. Itu enak gitu. Itu lebih, kita berada di posisi yang seakan-akan seorang hakim, seorang jaksa penuntut yang sedang menghakimi tersangka yang pasti salah, kita pasti bersih gitu. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita boleh jujur, secara psikologis ya, kadang-kadang menghakimi dengan roh yang seperti itu, sebenarnya menunjukkan topeng dari insecurity kita. Mungkin, poin saya adalah, mungkin menghakimi itu adalah bentuk wujud dari ketidakamanan kita gitu loh. Topeng tok gitu, topeng saja. Mungkin nilai diri kita, hidup kita, prestasi kita, jati diri kita merasa terancam sama dia gitu loh. Merasa terancam sama prestasinya dia, merasa terancam sama keberadaan dia, merasa terancam sama tindakan dia. Wah, orang baru nih gitu. Wah, orang ini nih apa namanya? Orang pintar nih atau apalah gitu. Wah, orang jujur nih atau apalah. Kita merasa terancam. Sehingga kita mencari-cari kesalahan orang tersebut dan membenarkan diri sendiri. Kita seakan-akan tidak berani menerima kenyataan bahwa aku mesti berubah. Gak mau kita, kita gak mau berubah. Orang lain aja diturunkan. Aku gak mau naik ke sana. Padahal bisa juga dia benar-benar baik, jujur, cinta Tuhan, dan segala macam. Aku gak mau berubah, kamu tak turun, kamu tak tarik ke bawah aja. Gitu. Saya pernah menghadiri saudara sebuah pesta pernikahan keluarga. Itu waktu itu saya masih ingat sekali waktu sesi kasih toast, kasih speech gitu loh ya. Kalau kasih speech di pernikahan itu kan buat saya sih enjoy ya, karena ada beberapa yang menarik gitu. Pasti ada yang banyol-banyol, kasih cerita-cerita yang memalukan gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang juga kadang-kadang kasih cerita yang bertele-tele sampai kelaparan gitu kan ya. Nah, saya masih ingat satu nasihat ini dari om saya. Beri nasihat kepada kokonya yang sudah menikah, yang menikah ya. Dia bilang gini, "Ko, ini pesan aku. Kalau sudah menikah, masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah yang besar jangan dikecil-kecilkan." Oh, baik sekali saudara ya. Setuju gak itu ya nasihatnya? Saya rasa bagus juga tuh ya, sudah menikah setuju gak? Yang mau menikah saya harap bisa diingat, dicatat. Oh, masalah yang besar jangan dikecil-kecilkan. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Poin saya adalah begini saudara. Orang yang suka menghakimi, hidupnya itu seperti kata-kata om saya barusan. Dosa orang lain yang kecil dibesar-besarkan. Dosanya sendiri yang mungkin besar dikecil-kecilkan, disepelekan, disembunyikan. Sehingga saudara, kalau kita berani jujur, mungkin ya, menghakimi adalah bentuk dari iri hati kita. Menghakimi adalah bentuk dari kesombongan kita. Bentuk dari ketakutan kita. Bentuk dari sok benarnya kita. Self-righteousnya kita. Inilah pelajaran yang kedua. Suara penghakimanmu adalah jendela hatimu. Saya ulangi ya, ini pelajaran yang kedua. Suara penghakiman Anda adalah hati, jendela ke hati Anda. Coba dengarkan suara penghakimanmu. Kenapa kamu mengkritik dia seperti itu? Kenapa kamu otomatis langsung berpikir negatif tentang dia? Mungkin itu kembali ke Anda loh. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Kok kamu bisa make that judgment? Apa dosa apa yang masih Anda gumulkan sama Tuhan, yang Anda belum bereskan sama Tuhan, sehingga Anda mengambil judgment seperti itu? Karena apa yang Anda katakan kepada orang lain mengatakan banyak tentang Anda. What you say about others say a lot about you. Mengerti ya? Apa yang Anda katakan kepada orang lain sebenarnya loh ya, mengatakan banyak tentang diri Anda. Jadi mari kita belajar untuk mengintrospeksi. Ayatnya yang keempat dan yang kelima. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di sini Yesus memberikan definisi orang yang munafik, sedikit berbeda dari yang kita biasanya tahu. Menurut teks ini, dan saya setuju juga, orang munafik ya adalah orang yang lebih sibuk mengeluarkan selumbar di mata orang lain ketimbang mengeluarkan balok di matanya sendiri. Orang yang munafik dengan kata lain adalah orang yang selalu merasa dia paling benar. Orang lain pasti salah. Posisi dia paling benar. Pandangan dia paling benar. Yang lain pasti salah. Sehingga dia lebih suka atau lebih sering mengkoreksi orang lain dibandingkan mengkoreksi dirinya sendiri. Tapi saudara, perhatikan baik-baik solusi Tuhan Yesus. Yesus tidak bilang, keluarkanlah dahulu balok di matamu, kemudian setelah itu hiduplah dengan rukun dengan saudaramu karena yang di selumbar yang di matanya itu gak ngefek. Cuman selumbar tok, buat apa? Kan kecil. Tidak kan? Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang justru yang selumbar itu ngefek. Yang selumbar itu yang kecil itu harus dikeluarkan. Yang selumbar itu di mata saudaramu itu gak sehat, itu gak baik. Itu menghancurkan dia, itu mendekatkan dia kepada iblis, itu menjauhkan dia dari Tuhan. Kecil tapi ngefek. Solusi Yesus bukan sudah enak-enak aja, maksudnya dalam arti sudah setelah kamu introspeksi diri gak usah keluarin selumbar, atau cuma selumbar gitu. Tidak. Tapi untuk membantu orang lain mengenali, membersihkan kesalahan dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain saudara, setelah Anda membereskan dosa Anda sebisanya Anda, tentu kita gak ada yang sempurna ya, tapi setelah Anda berusaha untuk berintrospeksi melihat dosa-dosa Anda, Anda sudah berada di posisi yang lebih baik gitu ya, atau lebih netral untuk bisa menegur, mengingatkan, membimbing orang lain dalam keadaan yang salah. Ini pelajaran yang ketiga dan yang terakhir. Tuhan mau kita semua menghakimi dengan benar. Karena itulah wujud kasih yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Tuhan mau kita semua, anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang sudah disentuh oleh Roh Kudus, yang tahu apa itu benar, apa itu salah, karena firman Tuhan, karena ajaran yang baik. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menghakimi dengan benar. Karena, ini penting, karena itulah wujud kasih yang sesungguhnya, saudara. Karena coba bayangkan ya, kasih tanpa teguran, kasih tanpa kebenaran, kasih tanpa kritikan, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu bukan kasih yang sejati. Anda punya pacar, gak mau kasih tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena kalau aku tak kasih tahu salah, dia marah sama aku diputusin. Aku gak mau kehilangan cintanya. Wah, itu siapa yang sebenarnya, saudara mengasihi siapa? Saudara mengasihi dia atau mengasihi diri sendiri? Ayo. Kasih tanpa kebenaran, versi paling baik itu cuma sentimentalisme aja. Versi paling buruk adalah kedok dari ketakutan kita. Kedok dari ketidakpedulian kita. Sebenarnya kita gak peduli dia gimana. Yang penting aku dapat kasih terus dari dia. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau mungkin saudara tanya, oke, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting sekali. Hari ini saya diingatkan. Untuk mengambil berani mengeluarkan selumbar setelah saya bereskan balok di mataku dulu. Baik sekali. Tapi gimana caranya, Pak? Gitu ya. Bagaimana secara praktikal, bagaimana untuk mengeluarkannya, balokku mengambil selumbar di mata. Gimana caranya? Izinkan saya, saudara, untuk memberikan beberapa saran ya, beberapa saran sebelum kita sebagai penutup ya. Pertama, saudara cari dan akui yang namanya di dalam kita semua pasti ada yang namanya prasangka, asumsi, bias, stereotip yang kita miliki tentang orang lain yang beda sama kita atau orang lain yang kita nggak suka. Mungkin dia itu agama lain atau dia ras lain, dia dari kota lain, gereja lain gitu kan ya, teologinya lain. Nah, kita kan semua pasti punya asumsi dan bias kan ya. Akui itu, cari itu, apa saudara punya, kita punya stereotype tentang orang-orang yang saudara gak setuju. Ada seorang ibu-ibu, ini di video kan, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat videonya. Dia suatu hari ada ibu-ibu Korea. Ibu-ibu Korea lagi nunggu mau nyebrang jalan gitu. Korea lagi enak-enak. Mukanya tuh apa namanya, damai sejahtera gitu saudara ya. Tiba-tiba dari belakang, bop! Dikagetin. Sama anak muda, pakai hoodie gitu. Pakai hoodie sama pakai topeng Iron Man saudara. Jadi dikagetin sama Iron Man, sama orang asing pakai topeng Iron Man. Saudara mau tebak gak? Ibu-ibunya reaksinya gimana? Kaget atau biasa aja? Biasa aja? Kaget? Biasa aja, benar? Kagetin, wah biasa aja. Wah kayak mukanya tuh kayak, siapa ini? Kenapa kamu gini? Gitu ya, kayak santai gitu loh. Wah ini kayak saya rasa tuh Roh Kudusnya sangat kuat di dalam hatinya gitu saudara ya. Wah tuh, atau baru dikhotbahin sama pendeta gitu ya. Damai sejahtera Allah gitu ya. Jadi sama sekali gak bergeming. Sampai anak muda ini membuka topengnya, menunjukkan wajahnya. Ternyata orang hitam, saudara. African American. Dan reaksi ibu ini, mau tebak gimana? Pah! Gitu, saudara. Langsung ketakutan. Langsung teriak, langsung menjauh gitu loh. Langsung menjauh. Kayak, aduh, takut gitu. Jadi seakan-akan pesannya adalah lebih bahaya ketemu orang hitam ketimbang ketemu orang asing yang mengagetkan Anda. Agak kurang ajar kan itu namanya. Agak kurang ajar kan. Jadi kalau orang hitam tuh berarti pasti berbahaya gitu. Orang berkulit hitam. Ini di Amerika ya. Ini African American ya. Jadi lucu sekali. Kemudian juga ada seperti ini. Saudara, ada seorang wanita karir yang naik ke pesawat terbang. Wanita karir naik ke pesawat terbang. Waktu dia, setelah dia duduk pasang sabuk pengaman semuanya, tiba-tiba teng, ada suara di itu ya, apa namanya, di pesawat terbang itu kasih pengumuman gitu kan. Ternyata pilotnya yang ngomong. Pilotnya yang kasih welcome. Wah, wanita karir ini sangat senang sekali. Kenapa? Karena suara pilotnya itu suara perempuan. Keren ya. Pilotnya perempuan ternyata. Pilotnya women gitu ya. Wah, dia langsung merasa karena dia wanita karir gitu kan ya. Wah, sangat merasa, wah, empowerment, wah, emansip wanita yang hebat gitu-gitu kan ya. Langsung merasa bangga gitu loh sama gendernya sendiri gitu kan ya. Saya bisa mengerti gitu ya. Wah, hebat nih yang pilotnya cewek gitu kan ya. Ini di Eropa, saudara, di Eropa. Kemudian ya sudah, setelah selesai pesawatnya take off gitu ya, berjalan seperti biasa. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, goncang ganjing tengah tiba-tiba. Goncang ganjing, ada turbulence ya, dan naik turun gitu. Wah, ketakutan si wanita karir ini, sehingga sampai dia berpikir, ya nyetir cewek sih. Gitu. Tapi ternyata dia masih punya posisi apa ya, posisi default kalau yang namanya kendaraan mau di darat, mau di laut, mau di udara, itu harus laki-laki yang nyetir dulu baru aman. Dua contoh ini, saudara, menunjukkan sebuah kebenaran yang simple seperti ini maksud saya. Dalam keadaan yang stabil ya, dalam situasi yang baik-baik saja, di mana kita bisa berpikir dengan dingin, kita semua, saya yakin, pasti kelihatan kayak orang baik. Yang tidak rasis, yang tidak elitis, yang tidak sok superior. Ya, apalagi kita anak Tuhan, kita jemaat Eksodus gitu kan. Wah, aku mengasihi saudara begitu kan. Wah, karena kalau situasi yang baik itu begitu. Tapi, begitu kondisi tidak ideal, begitu ada goncangan, ketahuan, tumpahlah apa yang ada di hati kita sebenarnya. Asumsi-asumsi itu. Maka saudara, saran saya adalah jangan hanya mencoba jadi orang baik, jadilah orang yang tulus, orang yang real, orang yang sungguh-sungguh, orang yang berani mengakui kalau iya ya, aku punya kelemahan ini, iya ya, aku punya asumsi yang gak fair sama dia ya, padahal aku belum kenal dia. Daripada saudara pura-pura jadi orang baik, karena orang Indonesia itu sangat terkenal, sangat berbakat dalam hal kesopanan begitu kan ya. Tapi orang sopan tidak sama dengan orang baik. Kelihatannya baik, belum tentu baik. Jangan jadi orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang cinta Tuhan, yang benar-benar dari dalam benar-benar cinta Tuhan dan cinta sesama. Kalau belum cinta sesama, akuilah. Mendingan diakui. Ya, saya punya kelemahan ini. Setelah Anda mengakui, kemudian belajarlah memberanikan diri untuk mengenal mereka, untuk bergaul dengan orang yang berbeda dengan Anda. Saudara punya enggak teman-teman di luar gereja? Teman-teman yang bukan orang gereja. Saya masih ingat sejak saya jadi pendeta, saudara ya. Kadang saya itu kalau kumpul sama teman-teman baru, saya itu enggak pernah ngaku saya pendeta. Karena buat apa? Ngapain kan pamer-pamer gitu kan ya. Tapi lucu saudara, kalau setiap kali ya kumpul sama teman-teman saya, ini ya sebelum inilah maksudnya teman-teman biasa gitu yang di luar gereja. Wah, kadang-kadang kan ada yang pesan alkohol gitu, ada yang rokok gitu kan ya, ada yang ngomonginnya yang enggak benar gitu kan ya. Wah, meso-meso gitu kan ya, kadang-kadang ada gitu. Sampai ini kan teman-teman baru gitu. Dia temannya ini, ngajak temannya ini. Jadi big group gitu. Sampai tiba-tiba kalau misalnya ada orang nanya, kamu kerja kamu apa? Oh, saya pendeta. Sorry bro, langsung rokok dimatiin gitu kan ya. Birnya ini ganti, ini ST gitu kan ya. Atau apa gitu kan ya. Kenapa gitu loh. Padahal saya gak apa-apa gitu. Saya malah justru saya pengen kenal mereka. Orang-orang yang seperti itu malah kita perlu tahu gitu. Dan kalau saudara punya pengalaman, justru kadang-kadang orang yang seperti itu menarik loh. Lucu-lucu orangnya. Pertanyaan aneh-aneh tentang Tuhan gitu. Jadi kenali mereka, yang orang-orang yang berbeda dengan Anda. Belum tentu loh. Mungkin ya, saya yakin ada hal-hal yang mengkonfirmasi ketakutan Anda. Oh iya ya, benar ya. Kalau dia yang nyetir itu serem ya. Mendingan papa aja yang nyetir. Tapi saya juga yakin, saudara, ada hal-hal yang tidak akan, yang gak akurat gitu loh. Ternyata tidak semua orang itu fit dengan skemanya Anda. Sehingga Anda bisa mulai menghargai setiap individu. Dan tidak sekedar melabelkan segala sesuatu. Oh, ini gereja ini pasti kayak gini lah orangnya. Oh, ini dari suku ini pasti kayak gini lah. Gitu. Kenali dulu. Setelah kamu mengenali, baru Anda berada di posisi yang lebih baik, lebih sehat untuk kalau perlu mengkoreksi. Karena orang yang melihat saudara tahu kan, oh iya dia tahu aku, dia sudah coba untuk kenal aku, dia sudah coba masuk dalam lingkunganku gitu. Kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, perhatian untuk mengenali dia. Syarat yang lain, saudara. Negara kita kan saya rasa gak kekurangan ya. Namanya skandal politik, skandal SARA itu kan banyak sekali ya, gak kekurangan ya. Pernah gak sih saudara kalau lihat isu-isu seperti itu kadang-kadang bingung gitu loh sama sistem negara lah kadang-kadang. Kenapa bingung? Wong faktanya sudah begini gitu ya. Tapi kok faktanya udah jelas loh. Tapi kenapa kok respons dari kok kalangan ini atau respon dari organisasi ini itu bisa beda banget gitu loh. Kan faktanya jelas. Pernah gak saudara bingung tentang hal-hal yang seperti itu? Wow. Gak pernah lagi pak. Saya selalu bingung sama negara ini pak. Mungkin saudara bilang gitu ya. Saya sudah mau pindah aja pak. Karena gak, sini gak rasional semua pak. Sehingga yang benar disalah-salahkan. Yang salah dibenar-benarkan. Setiap ada perbedaan yang mendalam ya, kalau kita bicara mendalam maksudnya isu politik, isu agama, isu etika ini kan yang wah orang berdebat, berantem sampai bunuh-bunuhan kan ya. Setiap ada perbedaan yang mendalam di dalam isu-isu gini, saya punya pertimbangan seperti ini saudara. Mungkin ini bisa bantu teman-teman di sini ya. Pertimbangan saya begini. Ada fakta, ada interpretasi. Ya, yang namanya fakta objective fact. Harusnya loh ya, kalau diselidiki dengan benar, harusnya cuman satu versi. Korupsinya sekian rupiah gitu kan, enggak ada kira-kira gitu kan. Yang demo orang ini bukan orang itu. Ada sianida apa enggak gitu kan. Ya kan tahu gitu loh harusnya kan ya. Namanya fakta itu harusnya cuma satu versi. Tapi kenapa kok cuma satu versi? Interpretasi bisa beda-beda gitu kan. Ini kan yang bikin berantem kan interpretasinya gitu kan. Kita kan berantemnya kan di sini. Nah sebenarnya saudara, di antara fakta dan interpretasi, tengah-tengahnya ini loh. Tengah-tengahnya ini ada yang namanya filter kita. Atau saya sebutkan filter moral kita. Dan semua dari kita, tidak terkecuali orang Kristen maupun non-Kristen, kita melihat fakta, kita meresponi situasi pakai filter moral tertentu.
1: Contoh.
0: Gerakan LGBT ya, homoseksual, bisexual, transgender di dunia barat itu sudah sangat lazim. Pergaulan bebas itu biasa, bahkan dianjurkan gitu kan, kumpul kebo. Pernah gak saudara nanya, kenapa?
1: kok mereka begitu menerima itu dengan gampangnya?
0: Karena begini saudara, salah satu filter moral mereka, padahal faktanya sudah jelas, LGBT itu tidak baik buat keluarga, pergaulan bebas itu bisa menyebabkan penyakit yang nggak baik dan segala macam ya, bisa nanti pokoknya ada research-researchnya yang menunjukkan kalau nggak sehat nggak baik, faktanya ada gitu. Tapi kenapa kok dilakukan? Salah satu filter moralnya orang budaya barat adalah begini, apakah perbuatan tersebut melukai orang lain? Maksudnya, kalau aku tidur sama cowok, emang aku nyakitin kamu? Gitu loh. Ini kan tubuhku, terserah aku dong aku pakai buat apa. Emang kalau aku suka tidur kemana-mana, kalau aku sakit kamu juga sakit? Emang aku mengurangi kesejahteraan hidupmu? Kan enggak. Kalau gitu siapa kamu menghakimi aku? Gitu. Sedangkan budaya kita, budaya tradisional, budaya timur ya, filter moral kita beda lagi. Filter moral kita adalah apakah perbuatan tersebut melawan norma atau tradisi yang sudah ditetapkan. Gereja gak boleh? Ya gak boleh. Orang tua bilang gak boleh? Ya gak boleh. Padahal belum tentu gak boleh. Kalau sudah diselidiki ya. Tapi karena kita ngikutin gereja, kita ngikutin orang tua, kita ngikutin budaya, kita ngikutin media. Karena itu filter kita gitu loh saudara. Nah, poin saya di sini adalah, maaf kalau barusan saudara mungkin membingungkan analisanya, tapi intinya begini loh. Intinya begini aja. Poinnya begini. Orang yang berbeda pendapat dengan Anda, itu belum tentu orang yang bodoh atau orang yang kurang rohani. Karena begitu cepat kan kita kalau gak suka sama dia langsung menyerang kepribadiannya. Kok goblok gitu. Atau enggak rohani itu, enggak pernah saat teduh itu, enggak pernah baca John Calvin itu atau apa gitu, enggak tahu. Langsung menyerang kepribadian. Padahal belum tentu. Ini cuma beda, bukan cuma, tapi ini beda masalah prinsip, fondasi moral. Atau saya bisa bilang software moralnya beda sama Anda. Tapi tidak sama dengan dia orang bodoh atau orang yang enggak rohani. Belum tentu. Bisa saja dia lebih rohani daripada saudara. Buktinya banyak kan orang-orang baik lain yang bukan Kristen. Betul? Betul. Di sinilah saudara penting. Setelah kita mengerti ini, pentingnya kita berdialog sama orang itu. Oke, okay, sekarang aku tahu filter kamu apa. Nah, kita bisa mulai diskusi di situ. Filter kamu apa? Filter aku apa? Kenapa kamu pilih filter itu? Filter itu betul apa enggak? Alkitab bilang apa? Filter kamu sesuai dengan Alkitab apa enggak? Gitu ya. Kemudian setelah dari situ, saudara mulai bisa mempraktekkan yang namanya toleransi. Nah, saya suka definisi satu hamba Tuhan, Tim Keller. Dia bilang begini, tolerance is not about not having beliefs. It's about how your beliefs lead you to treat people who disagree with you. Toleransi bukan masalah tidak punya kepercayaan. Toleransi adalah bagaimana kepercayaanmu membawa kamu memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kamu. Itu toleransi. Maksudnya kalau kepercayaan kamu memperlakukan orang yang gak setuju sama kamu dengan cara yang jahat, itu bukan toleransi namanya. Gitu maksudnya dia. Dan saya percaya orang Kristen harusnya orang-orang yang paling tidak mudah tersinggung di dunia. Orang Kristen harusnya orang-orang yang paling tidak mudah menyerang kalau disakiti atau dihakimi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang suka bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Gitu? Tuhan kita gengnya itu pelacur, pemungut cukai, pejinah, pendosa-pendosa. Itu gengnya Tuhan Yesus. Kita sama kayak gitu, wah takut banget gitu. Menghakimi. Kita punya Tuhan yang mati demi siapa? Teman-temannya? Anak-anaknya, adik-adiknya, bukan kan? Mati demi musuh-musuhnya. Kita punya Injil. Injil itu apa sih? Saya diselamatkan bukan karena teologiku benar, bukan karena prestasi rohaniku, bukan karena aku orangnya baik, sopan, ramah, dan suka beramal. Tapi aku diselamatkan karena kasih karunia, karena aku gak layak. Sehingga kita kan gak bisa sombong. Efesus 2 ayat 8. Bukankah menyedihkan, saudara, kalau Anda teologimu benar, tapi tindakanmu salah. Kalau Anda jago berdebat, jago
1: meyakinkan orang lain kesalahan dia, tapi kehilangan hatinya, tidak memenangkan jiwanya. Percuma toh?
0: Koreksi dan konfrontasi itu perlu, tapi lakukan dengan kasih, dengan kerendahan hati. Untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Lakukan demi dia. Kalau Anda mengkoreksi, jangan lakukan demi Anda. Lakukan demi dia. Bukan untuk membuktikan saya lebih pintar, saya lebih rohani, saya lebih hebat. Tapi demi dia, untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin menutup saudara dengan sebuah kisah nyata ya, dari dokumentari yang saya tonton beberapa saat lalu. Saya awalnya cuma memberi warning sedikit, ini ceritanya kalau saya kasih rating ini PG-13. Wah gitu ya. Karena ada beberapa hal yang sedikit bloody gitu ya, sedikit sadis. Nah, tapi ya sudah enggak apa-apa. Biar saudara pulang pikirnya yang serem-serem. Oke. Okay. Seorang hamba Tuhan dari Belanda, dia melayani di sebuah zona perang di Kongo. Di Kongo Afrika ya. Di situ ada sebuah kelompok teroris yang terkenal salah satu paling jahat, paling sadis, paling kejam menurut PBB, menurut UN, United Nations ya. Jadi selama 15 tahun tidak pernah ada misionaris yang berani ke sana karena terlalu bahaya. Sampai akhirnya hamba Tuhan ini sampai di sana kan, dia mengunjungi desa-desa gitu ya. Dia mendengarkan banyak cerita. Misalnya gini, ada anak muda dia ketemui. Anak muda, ganteng, energetik, cinta Tuhan Yesus gitu ya. Masa depannya cerah. Suatu hari tapi dia bangun, papanya gak ada. Dicariin gak ketemu. Sekitar rumah gak ketemu. Akhirnya dia harus keluar sedikit ke pekarangan sampai menemui kayak sebuah rerumputan. Di mana dia melihat ada batang kayu gitu ya. Ditancapkan di tanah dengan kepala papanya disate. Dan itu adalah kejadian yang cukup normal buat kehidupan mereka di situ. Sadis. Orang dibantai kayak binatang. Ada lagi cerita, satu bus lagi jalan enak-enak di stop sama teroris ini. Mereka masuk ke dalam bus, minta ayo serahkan uangnya, jamnya, apalah gitu yang punyanya mereka. Ayo dirampok lah langsung. Setelah dirampok habis, bersih. Teroris ini bilang, kamu ikut saya. Turun dari bus, dor. Gak ada alasan apa-apa, random gitu aja dibunuh. Kemudian ada satu ibu-ibu di bus itu sambil gendong anaknya nangis saudara. Teriak-teriak, histeris banget. Kenapa? Karena ternyata salah satu dari yang ditembak itu adiknya atau kokonya, pokoknya saudaranya lah gitu. Sehingga teroris kan denger kan ada anak nangis di dalam kan, mamanya sama adiknya, mamanya sama bayinya kan nangis gitu kan, masuk ke dalam, ambil bayinya, kakinya diangkat gini, yang mungil itu, dan maaf, dihantamkan ke bus sampai mati, bayi loh. Ya, mamanya tentu melihat ini shock ya, trauma kan ya pasti ya, wah hilang akal, mencoba menyerang teroris itu ya langsung ditembak. Misalnya, Anda di tim hamba Tuhan tadi yang dari Belanda itu, Anda disuruh sharing kepada mereka ini, apa yang Anda katakan? Pendengarmu, semua anggota keluarganya pasti ada yang mati. Semua tahu rasanya desa dibakar, barang-barang dicuri. Semua tahu rasanya kenalan teman-temannya dibantai kayak binatang. Semua perempuan-perempuannya diperkosa. Semua tahu rasanya hidup dalam ketakutan yang seperti itu. Setiap hari literally gak tahu hidup apa mati. What will you say? Apakah Anda akan bilang, Tuhan itu kasih. Jangan menghakimi mereka. Jadilah orang baik. Tentu tidak. Untuk kasih, benar-benar menjadi kasih, butuh yang namanya penghakiman. Butuh yang namanya penghukuman. Butuh yang namanya keadilan. Karena kalau tidak ada penghakiman, tidak ada harapan buat orang-orang yang seperti itu, bukan? Kita butuh Tuhan yang marah,
1: Kita butuh Tuhan yang melindungi bayi-bayi yang tak berdaya. Kita butuh, kita rindu Tuhan yang menghancurkan kejahatan. Dan kita bersyukur, bukan? Bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti itu. Bahwa salib ini adalah tempat di mana murka Allah tapi juga kasih Allah bertemu dengan sempurna. Maka jemaat ini kasih Tuhan. Kalau Anda mengikuti Yesus. Dan kalau Anda benar-benar mencintai orang-orang di sekitar Anda. Maka kita harus berani mengambil resiko untuk menghakimi orang lain dengan benar dan dengan tulus. Karena itulah yang namanya kasih yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mungkin firman hari ini terasa sedikit keras buat kami, tapi kami percaya Engkau punya maksud yang baik. Bapa, mungkin ada dari kami di sini yang orang-orang yang suka menghakimi Tuhan. Mudah mencari kesalahan, kejelekan orang lain. Dan tidak melihat diri sendiri. Kalau Anda adalah orang seperti itu, maka Anda perlu bertobat. Anda perlu mengaku salah kepada Tuhan. Mungkin Anda di sini adalah orang-orang yang mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi gak berani menegur, tidak berani menghakimi. Anda bersembunyi di balik doa. Wes, gak usah dikasih tahu, tak doa no aja. Kalau Anda adalah orang seperti itu, Anda tahu jelas bahwa orang ini atau pacar Anda atau teman Anda atau keluarga Anda atau pasangan Anda berbuat sesuatu yang gak sehat, Anda diam aja. Kalau Anda adalah orang seperti ini hari ini, berarti Anda perlu melakukan konfrontasi kepada dia. Intervene. Karena itulah yang namanya kasih yang sesungguhnya. Atau mungkin Anda adalah orang yang sudah dihakimi, sudah dievaluasi, tapi Anda cuek, Anda gak mau dengar, Anda merasa ini hidupku, siapa kamu untuk menghakimi? Saya sarankan Anda untuk belajar mendengarkan. Ingat, orang yang sudah berani, sudah menegur saudara adalah orang yang mencintai saudara sebenarnya. Orang yang mengambil resiko untuk mungkin dibenci saudara. Mungkin dia tahu resikonya, kasih tahu saudara, mungkin dia akan dibenci, dikucilkan oleh Anda. Tapi dia karena sayang sama Anda, dia kasih tahu, hey, kamu salah. Kalau Anda orang yang seperti ini, you need to listen. Mungkin Tuhan sedang berbicara melewati dia. Terima kasih Bapa. Ajari kami menjadi anak-anakmu yang semakin cinta Kristus.

0: Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
1: "Aku pergi menangkap ikan."
0: Kata mereka kepadanya,
2: "Kami pergi juga dengan engkau."
0: Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
3: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
0: Jawab mereka,
4: "Tidak ada."
0: Maka kata Yesus kepada mereka,
3: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
0: Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
5: "Itu Tuhan."
0: Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
3: "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu."
0: Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
3: "Marilah dan sarapanlah."
0: Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
6: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
0: Jawab Petrus kepadanya,
5: "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
6: "Gembalakanlah domba-dombaku."
0: Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
6: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
0: Jawab Petrus kepadanya,
5: "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
6: "Gembalakanlah domba-dombaku."
0: Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
6: "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
0: Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
5: "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
0: Kata Yesus kepadanya,
6: "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
0: Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus,
6: "Ikutlah aku."
0: Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata,
7: "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?"
0: Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus,
5: Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
6: Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku.
0: Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.

Di dalam pengakuan iman rasuli kita juga mengakui bahwa kita percaya kebangkitan tubuh. Beberapa gereja menggunakan kebangkitan orang mati. Sebetulnya itu terjemahan yang kurang begitu tepat. Di dalam bahasa asli pengakuan iman rasuli, maka kita malah sebaiknya menerjemahkannya bukan hanya kebangkitan tubuh, tetapi kebangkitan daging. Secara lebih khusus bicara tentang kebangkitan daging, bukan hanya kebangkitan orang mati. Dan kalau kita menyadari bagaimana gereja mula-mula sangat menekankan tentang kebangkitan tubuh, maka kita juga bisa memahami betapa konsep ini berbeda dengan sekeliling mereka. Karena pada saat itu dunia dikuasai oleh filsafat Yunani dan sebagian besar orang menganggap bahwa kebangkitan tubuh adalah berita buruk bagi mereka. Mereka memegang dualisme bahwa apa yang bersifat material yang bisa dilihat, misalnya tubuh, adalah sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Apa yang tidak terlihat, misalnya jiwa atau roh, adalah dipandang sangat baik dan sempurna. Jiwa atau roh dipandang terpenjara di dalam tubuh. Jadi tubuh tidak terlalu dipandang sebagai hal yang positif. Dan kita juga hidup sekarang di dalam zaman yang modern, di mana manusia juga tidak terlalu menghargai tubuhnya dengan berbagai macam pola hidup yang keliru, berbagai macam pola hidup yang tidak mencerminkan kekudusan tubuh. Banyak orang tampaknya tidak terlalu serius dengan tubuhnya. Bahkan beberapa orang yang kelihatan rohani memegang dikotomi. Yang paling penting adalah kesehatan rohani, bukan kesehatan jasmani. Dan kita masih bisa memperpanjang contoh bahwa mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu memperhatikan tubuh. Nah, menariknya di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui kebangkitan tubuh. Ini adalah konsep yang unik sekali. Kita bukan hanya mengakui ada kehidupan setelah kematian. Kita bukan hanya mengakui bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Tapi secara khusus kita mengakui kita akan menerima kebangkitan tubuh. Dan Alkitab mengajarkan misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50-53 menjelaskan bagaimana di dalam Adam kita memperoleh tubuh yang dapat binasa dan di dalam Kristus kita menerima tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, bagaimana kita bisa menerima kebangkitan tubuh? Semuanya ditentukan oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 diajarkan di sana dan ayat-ayat lain di dalam pasal yang sama bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita, pertobatan kita, pekabaran Injil, semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi di dalam 1 Korintus 15, Paulus bukan cuma bicara tentang kebangkitan secara umum, tapi dia bicara tentang kebangkitan tubuh. Dan Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Di dalam Kolose pasal yang pertama, dia disebut sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Bukan berarti sulung dari sisi urutan waktu, sebab kita semua tahu sebelum Yesus Kristus sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan, ada Lazarus, ada pemuda Nain, dalam perjanjian lama kita menemukan anak janda Sarfat dan seterusnya. Dari sisi urutan waktu Yesus Kristus bukan yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi dari sisi keutamaan Yesus adalah yang sulung dari antara semua orang mati yang akan dibangkitkan. Karena Yesus Kristus adalah pokok kebangkitan. Kalau dia tidak dibangkitkan maka semua iman kita akan menjadi percuma. Kita akan menjadi orang-orang yang malang. Nah, karena Kristus dibangkitkan maka kita juga akan dibangkitkan. Tapi bukan cuma itu, sekali lagi. Karena Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan maka kita pun juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat-ayat yang terakhir, Paulus mengajarkan di ayat 20 dan 21, bahwa nanti tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita bertanya-tanya mungkin apa maksudnya tubuh kemuliaan di sana. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat 40 sampai seterusnya, maka kita bisa mendapati bahwa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasa,
tubuh yang tidak dibatasi lagi oleh penyakit, oleh kelemahan, oleh materi. Tubuh bukan berarti tidak material, tapi itu tubuh khusus yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sebagai cicipannya, sebagai contohnya, mungkin kita bisa memikirkan tubuh kebangkitan Kristus. Dia bertubuh, dia bukan cuma bangkit secara roh, tapi dia bangkit secara tubuh. Dan Alkitab mencatat dia bisa makan, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi di dalam tubuh itu tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi batasan. Dan tubuh itu akan selalu ada dan tidak akan pernah merasakan apa yang disebut kematian lagi. Dan tubuh seperti itulah yang kita harapkan, tubuh seperti itulah yang kita nanti-nantikan. Tapi penantian kita, saudara, bukan penantian yang penuh dengan was-was. Bisa enggak nanti kita mendapatkan? Penantian kita adalah penantian yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai pokok kebangkitan kita, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan kurang lebih seperti itulah tubuh yang akan kita nikmati nanti di langit dan bumi yang baru. Bayangkan saudara nanti hidup tanpa penyakit, tanpa kelemahan. Saudara tidak akan mengalami kematian. Tubuh saudara menjadi tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita diberi pengharapan yang sama. Kita mungkin bisa tambah tua, kita mungkin bisa tubuh kita tambah renta atau tubuh kita tambah lemah. Mungkin penyakit kita bisa semakin memburuk, tapi kita terus menerus diingatkan bahwa kelak kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita percaya bukan cuma kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan daging. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

more than enough for me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

anakmu Yesus Kristus yang kami rindu, kami lihat dengan jelas pada waktu kami akan membuka halaman firman Tuhan untuk kami renungkan bersama. Kami menyembah Yesus Kristus karena meskipun Dia adalah Allah yang memiliki segala otoritas di bumi dan di langit, Dia yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan, namun Dia datang untuk melayani kami, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kami manusia, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya ya Tuhan, Kau memberikan, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut, baik di langit, di atas bumi, di bawah bumi, akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini itu yang kami lakukan pagi hari ini. Ini itu yang kami ingin terus lakukan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami ingin melihat kemuliaannya sekali lagi pada waktu kami merenungkan firman ini. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus itulah kami memohon semua ini. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, Anda mungkin pernah mendengar sebuah perusahaan yang namanya Check, CHEGG. Perusahaan yang disebut sebagai the most valuable education technology company yang didaftarkan di New York Stock Exchange dan diberikan valuation sekitar 12 billion US dollars. Saudara, perusahaan ini adalah perusahaan yang menolong mahasiswa dimanapun untuk memberikan jawaban berbagai macam persoalan subjek di university. Nah, ini adalah masa exams, masa mengumpulkan essay, dan saudara tahu bahwa di dalam pandemi ini terjadi peningkatan academic cheating yang luar biasa. Pada waktu take home exam itu dibawa pulang, mahasiswa cheating. Pada waktu essay dikumpulkan, mahasiswa memakai jasa dari ratusan contract cheating website seperti Check ini. Hanya dengan $14.95 per bulan Anda bisa mendapatkan jawaban dari berbagai macam pertanyaan, karena perusahaan seperti Check ini memperkerjakan 70.000 expert saudara di bidang science, technology, engineering, math, social sciences, apapun itu. Saudara, yang luar biasa adalah bahwa mereka menemukan di masa pandemi ini terjadi peningkatan sekitar 200% saudara, dari orang-orang Anda yang mahasiswa tentu tahu betapa besar godaan itu. Tentu yang nyontek enggak ada di gereja ini, karena di ICC enggak ada yang nyontek, enggak ada yang plagiat gitu ya. Tetapi saudara, itu terjadi. Dan setiap kali ada software, ada perusahaan yang menolong mahasiswa untuk menyontek dan menjadi plagiat, ada juga software yang mencoba untuk menghentikan itu. Dan ada yang disebut sebagai Turnitin. Anda mungkin tahu kalau Anda mahasiswa. Sehingga waktu Anda menyerahkan essay, maka Turnitin itu akan menolong Anda untuk tahu similarity report. Jadi apa yang Anda tulis di essay Anda itu dibandingkan dengan semua tulisan, artikel, dan dokumen di internet. Nah, kalau similarity reportnya itu di atas 70%, kemungkinan besar Anda melakukan plagiarisme, ya kan? Tetapi kalau di bawah 30 itu aman. Nah, saudara, saya mencoba membayangkan kalau saja berbagai macam ajaran sesat, ajaran yang tidak biblikal, itu dapat dibandingkan dengan ajaran yang murni yang diajarkan oleh para rasul. Tadi kita mengaku pengakuan iman rasuli. Itu artinya iman percaya yang diajarkan oleh para rasul sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kalau semua ajaran sesat ini bisa dibandingkan dengan software seperti Turnitin, pasti beda-beda hasilnya, saudara. Ya, ada pengajaran yang sama sekali jelas salah, saudara. Kalau mereka mengajarkan Yesus itu bukan anak Allah, Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat, kita langsung mengatakan itu sesat.
Tetapi saudara, ada banyak ajaran yang kelihatannya mirip tapi beda. Misalnya saudara, pada waktu dikatakan bahwa, oh sekarang kamu sudah menerima Yesus Kristus, dia memang satu-satunya Allah, dia memang satu-satunya jalan keselamatan. Maka kemudian kita mengatakan bahwa, tapi setelah engkau percaya kepada Yesus, engkau sekarang sudah tidak lagi dihukum kekal. Itu sebabnya engkau bisa berbuat apapun. Engkau bisa berdosa dan tidak ada hukuman lagi karena engkau sudah di dalam Yesus. Saudara, ajaran-ajaran seperti ini membuat banyak orang Kristen kemudian hidup sembarangan karena mereka berpikir iman Kristen itu seperti asuransi jiwa. Ya, begitu api neraka sudah tidak ada lagi, mereka bisa hidup sembarangan. Saudara, ajaran ini yang dihadapi oleh komunitas orang Kristen yang kepadanya Yudas menulis suratnya. Kita sudah membahas kitab Yudas yang pendek sekali, saudara, cuma 25 ayat, 600 kata. Ya, dalam dua bagian, khotbah pertama 3 minggu yang lalu, 16 ayat. Hari ini kita akan melihat 9 ayat yang terakhir. Nah, apa yang terjadi di dalam komunitas Kristen itu yang menerima surat Yudas ini? Mereka disusupi, saudara, orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Tetapi concern Yudas adalah karena orang-orang ini dianggap adalah pengajar sesat karena tingkah laku mereka, moralitas mereka, saudara, tidak sejalan dengan apa yang mereka percaya sebagai bagian dari iman Kristen. Itu sebabnya mereka ini sangat berbahaya, dan di khotbah yang pertama saya membahas bagaimana Yudas mengutip beberapa contoh di perjanjian lama dari bangsa Israel, dari malaikat yang memberontak, dari Sodom dan Gomora, dari Kain, dari Bileam, dari Korah, bahwa orang-orang yang ada di gereja ini yang dilayani oleh Yudas salah satunya, saudara, itu dipenuhi dengan beberapa pengajar yang mirip dengan Bileam, dengan Kain, dengan Korah, dengan bangsa Israel dan Sodom dan Gomora. Orang-orang yang hidupnya itu sama sekali tidak mencerminkan iman percaya mereka. Nah, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25, saudara, kita akan membaca nanti bersama-sama bagaimana saudara Yudas itu menolong orang-orang Kristen di zamannya, dan untuk Anda dan saya hari ini bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan tetapi berjuang bagi iman. Itu sebabnya Yudas ini, kalau Anda masih ingat, isu yang besar adalah bagaimana orang Kristen itu bisa content for the faith that was once for all delivered to the saints. Bagaimana kita bisa berjuang bagi iman yang pernah diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara, mari kita lihat ayat yang 17 sampai yang ke-19 dahulu. Itu adalah poin saya yang pertama, karena ada 3 hal yang Yudas beritahu kita untuk kita lakukan di dalam kita mencoba untuk bisa bertahan dan berjuang bagi iman percaya kita. Yang pertama, saudara, adalah ingatlah ke belakang atau remember. Ya, itu yang dimunculkan dalam ayat 17 sampai 19, saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, scoffers, yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi saudara, Yudas mengatakan bahwa poin pertama yang kau harus lakukan adalah ingat. Saudara, ingat ini artinya bukan seperti gini ya. Kalau Anda sedang lupa, aduh siapa ya nama orang itu ya? Iwan apa Budi apa Wati ya? Gitu ya, enggak mungkin ya, Wati itu berbeda jenis kelamin. Tapi itu Budi, Iwan dan Wati adalah 3 nama yang paling melekat di benak kita karena kita orang Indonesia, ya kan? Nah, kita lupa saudara, namanya siapa? Itu bukan yang dimaksud oleh Yudas. Yang dimaksud dengan Yudas dengan kata remember itu adalah camkan untuk dilakukan.
Ingat baik-baik supaya itu meresap dan mengubah caramu bersikap dan bertingkah laku. Itu yang dimaksud dengan kata remember di sana. Ingatlah bahwa rasul-rasul Tuhan kita sudah mengajarkan kepadamu. Sebenarnya ini masih di abad sekitar tahun 65-67 surat ini ditulis dan mereka sudah lupa. Maka Yudas mengatakan ingat apa yang diajarkan rasul-rasul. Saudara Paulus misalnya menulis seperti ini. Saudara. Dia sudah memperingatkan di Kisah Rasul 20 kepada penatua di Efesus. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Itu yang Paulus katakan. Petrus, 1 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara, sudah memperingatkan hal yang sama di Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, Yudas berkata, ingat, kamu sudah diberitahu dari Tuhan kita, dari para rasul, bahwa akan ada ajaran-ajaran sesat. Itu sebab engkau harus berjuang bagi iman yang murni itu. Dengan kata lain, Yudas mengatakan kepada penerima suratnya, khawatir boleh, tapi jangan kaget. Khawatir boleh, tapi jangan kaget. Gregetan boleh, tapi jangan heran. Kalau ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, kalau ada orang yang hidupnya sama sekali tidak mencerminkan iman percaya mereka. Lalu ayat 19 mengatakan mereka ini adalah pemecah belah. Mereka ini adalah pengejek-pengejek yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus ingat tentang orang-orang yang ditengarai oleh si Yudas ini. Yang pertama, sebenarnya mereka ada di dalam gereja menyusup ya tanpa bisa dideteksi kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengenal iman percaya kita. Yang kedua, saudara, mereka itu bukan karena ajarannya salah, kemudian kita tahu bahwa mereka salah, tetapi karena tingkah laku hidup mereka. Ini yang harus kita selalu ingat pada waktu kita membaca kitab Yudas. Jadi concern Yudas adalah perilaku orang-orang ini yang tidak sesuai dengan iman percaya mereka. Dan Yudas sengaja memakai kata, mereka ini adalah orang-orang pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia, ya. Nah, sayangnya saudara, LAI itu menerjemahkan orang-orang yang dianggap sebagai memiliki keinginan-keinginan dunia, ya. Dan dalam bahasa Inggris katakan there are the men who divide you who follow mere natural instinct. Tetapi sebetulnya yang lebih benar terjemahannya itu ada di ESV atau NRSV yang dikatakan it is this who cause divisions worldly people. Ya karena kata yang dipakai adalah kata yang berarti natural. Saudara. Orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu sebabnya dijelaskan di klausa berikutnya. Ya, jadi orang-orang yang memiliki jiwa, karena semua orang pasti punya jiwa, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Jadi mereka yang ada dalam kondisi natural. Nah, kata yang sama itu ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 2 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Jadi saudara, orang-orang ini ada di dalam gereja, sudah tahu pengajaran, tetapi hidup mereka itu seperti orang-orang natural, orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita mesti ingat. Jadi remember, itu poin yang pertama yang Yudas tekankan. Ingat, kamu sudah diberitahu bahwa akan ada orang-orang itu yang menyesatkan engkau. Saudara, jangan pikir kita hidup di abad 21, kita sudah tidak mendapati ajaran-ajaran seperti yang salah seperti ini. Ada banyak saudara di sekitar kita dan kita bersyukur kalau di gereja ini kita mencoba untuk menjaganya. Dan mari kita terus bersama menjaganya. Berjuang saudara bagi iman yang murni ini. Yang kedua saudara, bukan hanya remember, tetapi yang kedua yang menjadi inti dari khotbah hari ini adalah tetaplah di dalam. Itu yang Yudas katakan dan tulis di ayat 20 dan 21. Tetaplah di dalam atau remain, itu
R yang kedua. Yang pertama remember, yang kedua remain. Tetaplah di dalam ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, saudara, kembali Yudas ini karena dia sangat suka menyusun tulisannya yang pendek ini dalam triad. Nah, saudara melihat dalam ayat 20-21 itu ada faith, love, and hope. Ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan. Dan kemudian muncul Trinitarian, saudara, formula yang ada di dua ayat itu. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ada sekitar 12 atau 13 triad yang memang muncul di dalam 25 ayat yang Yudas tulis. Luar biasa, saudara. Dia memang sangat menyukai triangle atau triad itu ya. Nah, saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah kalau Anda lihat ada 4 kata kerja di sana, ya, ada kata kerja bangunlah dirimu, berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, kemudian nantikan rahmat Tuhan kita. Jadi ada 4 kata kerja yang muncul. Nah, kalau Anda lihat, saudara, dari 4 kata kerja ini cuma satu yang bentuknya imperatif atau kata perintah. Sedangkan 3 yang lain itu menjelaskan, ya, di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak kelihatan, tapi dalam bahasa aslinya, saudara, tensesnya berbeda. Jadi ada 3 kata kerja yang menjelaskan satu kata perintah. Yang mana perintah, saudara? Nah, karena ini bukan acara tebak-tebakan, saya beritahu jawabannya. Yang adalah kata perintah adalah peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Jadi dalam bahasa Inggris, keep yourselves in the love of God. Atau dalam terjemahan The Message, stay in the center of God's love. Bagus juga ya terjemahan Eugene Peterson. Stay in the center of God's love. Itu imperatifnya, kata perintahnya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita bisa stay in the presence of God's love, in the center of God's love? Maka ada 3 hal yang nanti kita akan lihat dengan cepat. Tetapi saudara, apa yang Yudas katakan ini pada waktu dia bilang, tetaplah tinggal dalam kasih Allah. Dia hanya sebetulnya melakukan echo dari apa yang Tuhan kita ajarkan di Yohanes 15 ayat 9. Ketika Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. It's the same thing. Saudara, kasih Allah itu tidak pernah beranjak dari kita. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Sekalipun bukit bergoyang dan gunung beranjak gitu ya, kasih Allah tidak pernah pindah, saudara. Yang pindah itu saudara dan saya. Saudara, kalau ada matahari bersinar, kadang-kadang kita tidak menerima kehangatan sinar itu karena kita pindah. Begitu kita itu masuk ke dalam kehangatan sinar matahari itu, kita mendapatkan lagi. That's it. God's love for us. Pada waktu saya menikah dengan istri saya, saudara, undangan pernikahan kami itu memuat sebuah kutipan, ya. Dan saya sudah cukup lama merencanakan waktu masih bujangan gitu ya. Jadi kalau saya menikah, di undangan pernikahan saya mesti ada kutipan itu, ya. Itu salah satu cita-cita gitu ya. Nah, maka saudara, ketika undangan itu dipersiapkan, memang benar sudah ada kutipannya panjang memang, tapi ya enggak apa-apa karena itu penting gitu ya. Kalau enggak, saya enggak bisa tidur kali ya berhari-hari gitu. Nah, saudara, kutipan ini berasal dari C.S. Lewis. Dan C.S. Lewis itu mengatakan satu hal yang saya kira sangat indah saudara, dalam konteks pernikahan. Dia bilang begini, saya terjemahkan bebas ya, being in love is a good thing, but it's not the best thing. Jatuh cinta itu sejuta rasanya. Amin. Pasti setuju. Tetapi itu bukan hal yang terbaik, kata C.S. Lewis. Oh, dia melanjutkan, ada banyak hal di bawahnya, ada banyak hal di atas jatuh cinta itu. Tapi engkau tidak bisa membuat itu menjadi dasar dari hidupmu. Itu adalah satu perasaan yang indah, tapi itu hanya perasaan. Pengetahuan bisa
berakhir, prinsip itu bisa bertahan, kebiasaan bisa bertahan, tetapi yang namanya perasaan itu datang dan pergi. Tapi kemudian Lewis menulis begini, saudara. But of course, ceasing to be in love need not mean ceasing to love. Tapi tentu, kata C.S. Lewis, kalau engkau sudah berhenti jatuh cinta, tidak berarti engkau itu berhenti mencintai. Saudara pikir dari mana saya dapat judul khotbah hari ini, tetap cinta meski tidak lagi jatuh cinta, gitu ya. Dari sini, saudara. Jadi saya harus mengatakan, kalau engkau sudah berhenti jatuh cinta, tidak lagi jatuh cinta, tidak berarti saudara kemudian berhenti mencintai. Lalu Lewis meneruskan, cinta dalam artian yang kedua ini, cinta yang berbeda dengan jatuh cinta, itu bukan hanya perasaan. Tapi Anda bisa baca di dalam slide berikutnya. It is a deep unity maintained by the will and deliberately strengthened by habit, reinforced by the grace which both partners ask and receive from God. Jadi cinta ini bukan perasaan tetapi sebuah kesatuan yang mendalam dipelihara oleh sebuah kehendak dan dikuatkan secara sengaja dengan kebiasaan dan dibantu oleh kasih karunia Allah yang keduanya suami dan istri minta dan terima dari Allah. Lalu dia menulis satu kalimat terakhir yang indah yang saya kutip di sini, saudara. Jatuh cinta itu pertama kali menggerakkan Anda untuk berjanji untuk setia. Tetapi

suamimu. Masih jatuh cinta enggak? Ya enggak lah. Wong saya sudah lihat dia itu luar dalam, buka belakang, semua kejelekannya, words and all. I know everything about him or about her. Saya enggak lagi jatuh cinta. Tapi tidak berarti saya tidak mencintai loh. Nah saudara, itu yang kita harus lakukan dengan Tuhan juga. Anda mungkin merasa, aduh saya kok tidak ada api ya. Seperti kasih mula-mula menggebu-gebu cinta Tuhan waktu pertama kali maju di dalam kebaktian. Mengaku Yesus, aku butuh engkau dan menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi jatuh cinta seperti itu. Tapi tidak berarti kemudian saudara tidak lagi mencintai Tuhan. Anda harus tetap cinta meski tidak lagi jatuh cinta. Saudara, bagaimana caranya? How do you keep yourself in the love of God? Ada tiga hal yang Yudas katakan dalam ayat tadi dan slide-nya bisa ditunjukkan kembali. Thank you. Yang pertama building, yang kedua praying, yang ketiga waiting. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, kata Yudas. Nah, dasar imanmu yang paling suci itu bukan artinya iman percaya, saya percaya Yesus secara personal, tetapi ini adalah iman yang objektif, bukan subjektif. Iman yang objektif yaitu Injil Kristus Yesus yang dijelaskan di dalam doktrin-doktrin iman Kristen, doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin manusia dan dosa, doktrin akhir zaman dan seterusnya. Jadi kita harus bertumbuh di dalam semua itu. Inilah yang kemudian ditinggalkan, diinjak-injak oleh para pengajar palsu itu dan kita harus semakin bertumbuh di dalamnya. Itu sebab Bible study, Bible reading, saudara, itu penting sekali. Lukas menulis di Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Saudara lihat itu. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi saudara, firman Tuhan inilah yang akan membangun kita di dalam kasih Allah. Anda mungkin merasa, kok saya tidak menggebu-gebu lagi ya cinta Tuhan. Tapi engkau harus tetap cinta Tuhan dengan apa? Dengan membaca firman ini. Pada waktu saudara membaca firman ini ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Lalu Anda kembali cinta dia. That's how you do it. Saudara, kalau Anda satu hari tidak saat teduh, tidak baca firman, Anda tahu ya kan bahwa Anda sudah bolong hari itu. Tapi kalau tiga hari Anda tidak baca firman, tidak saat teduh, mungkin istri Anda tahu, anak-anak Anda tahu, flatmate Anda tahu, orang-orang dekat Anda itu akan tahu ada sesuatu yang berbeda ini. Kata-katanya kasar, ya, dia suka marah, suka tersinggung, ada sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak saat teduh seminggu, semua orang tahu yang berkenaan dengan Anda. Kenapa, saudara? Karena Anda menjauh dari kasih Allah. Sehingga kasih Allah itu tidak terpancar melalui perkataan dan perbuatanmu. Tapi kalau Anda itu bertumbuh dalam kasih Allah, itu akan berbeda. Saudara, ada seorang yang menulis bahwa anjing itu bisa tanpa makan 9 hari. Burung 20 hari. Kura-kura 500 hari. Tapi Anda tidak mungkin bisa tahan tanpa firman Tuhan sehari pun. Karena engkau akan langsung jadi orang yang semakin lama semakin jauh dari Tuhan dan menjadi orang yang berbeda. Kalau itu Anda teruskan, saudara, Anda berada dalam sebuah bahaya. Yaitu tingkah laku Anda akan semakin lama semakin beda dengan apa yang Anda seharusnya percayai. Dan inilah yang harus kita perjuangkan, saudara. You have to contend for the faith. Dalam artian kau membangun iman. Jadi Yudas itu berpikir begini. Kamu jangan berpikir ya. Memerangi pengajar-pengajar sesat ini. Tapi engkau juga harus make sure bahwa engkau sendiri bertumbuh di dalamnya. Bukan untuk memerangi mereka. Tetapi engkau sendiri harus tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Engkau harus bertumbuh dalam kasih Allah. Kalau Anda tidak bisa

bertumbuh di dalamnya. Bagaimana engkau bisa membela iman tersebut? Saudara, Anda tidak bisa membela iman yang Anda sendiri tidak kenali, betul enggak? Kalau Anda sendiri tidak tahu apa iman percaya Anda, bagaimana bisa bela, boro-boro bela. Enggak ngerti saya iman itu apa. Saya enggak ngerti kenapa Yesus satu-satunya Allah. Saya enggak ngerti kenapa Yesus harus mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa saya. Kalau saya enggak mengerti semua itu, bagaimana saya bisa membelanya? Saudara, kalau Anda tidak pernah berjuang bagi apapun di dunia ini, Anda akan jatuh untuk apapun. Itu satu kalimat yang saya kira universal truth, saudara. If you don't fight for something, you will fall for anything. But how can you fight for something if you don't deeply believe in it? Kalau Anda tidak percaya apapun, saudara, Anda tidak mungkin bisa berjuang untuk hal tersebut. Jadi itu sebabnya Anda perlu bertumbuh di dalam firman Allah. Yang kedua, saudara, dan gereja kita telah mempersiapkan beberapa acara, beberapa program, beberapa event untuk Anda bisa dibantu, difasilitasi, bertumbuh dalam kasih Allah. Pendeta Kristian akan memulai kelas katekisasi yang bisa diikuti oleh semua orang. Baik di Melbourne, dan kita berharap di kemudian hari Anda yang juga tidak di Melbourne. Saudara, ada program baru yang akan kita mulai dan dilayani oleh Pendeta Kristian, The Word One-to-One Bible Reading Training. Saudara, kita mencoba untuk menolong Anda bertumbuh di dalam kasih Allah. Dengan apa? Dengan belajar firman-Nya. Saudara, Yudas yang kedua berkata, cara kita itu stay in the center of God's love dengan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berdoa dengan bahasa roh. Bukan itu artinya. Berdoa dalam Roh Kudus itu berarti kita tidak berdoa dalam kedagingan kita, tapi dalam roh. Jadi setiap doa orang Kristen sebetulnya adalah doa dalam Roh Kudus. Artinya itu distimulasi, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Itu yang Paulus katakan. Roma 8 ayat 15, kamu telah menerima roh yang telah menjadikan kamu anak Allah dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roma 8, 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saudara, pada waktu Anda berdoa, ini teman-teman yang ikut persoalan doa hari Rabu, yang rutin berdoa di rumah juga. Saudara, setiap kali Anda berdoa, coba bertanya, saya berdoa ini dipimpin oleh kedagingan saya atau berdoa dipimpin oleh roh? Maksudnya adalah Anda berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang selalu bekerja sesuai dengan firman yang Dia sendiri telah wahyukan dan inspirasikan. Jadi Roh Allah tidak pernah bekerja di luar firman Allah karena roh yang sama itu yang telah menginspirasikan dan mewahyukan firman ini. Itu yang dimaksud oleh Yudas. Berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin engkau untuk berdoa. Tapi bagaimana saudara tahu itu dipimpin Roh Allah? Karena kalau saudara tidak pernah membaca firman yang Dia inspirasikan dan wahyukan. Yang ketiga, saudara, wait, tunggu, nantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan kata tunggu di dalam Alkitab itu tidak pernah mengacu kepada nunggu tanpa kepastian, seakan-akan Yesus itu PHP, pemberi harapan palsu. Tidak, saudara. Karena kita sudah memiliki jaminan. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi menunggu itu adalah satu pengharapan penuh kepastian. Apa yang kita tunggu? Rahmat, mercy. Saudara, kata mercy itu jarang dipakai di dalam perjanjian baru, di dalam artian kita harus menunggu mercy ini, itu sangat unusual di dalam New Testament, tetapi Yudas sengaja memakai kata mercy, saudara, karena dia berpikir kalau begitu banyak ajaran sesat, bagaimana mungkin orang percaya itu bisa bertahan dan berjuang bagi iman dan sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Itu sebab mereka membutuhkan mercy, the mercy of God, belas kasih Allah. Saudara, itu sebabnya dia mengatakan tunggulah
rahmat itu dinyatakan secara komplit pada waktu engkau berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah. Sepada waktu engkau menunggu itu, maka engkau akan dikuatkan untuk berjuang melawan iman di dunia sekarang ini. Jadi saudara-saudara, yang pertama dia bilang remember, kemudian yang kedua remain in God's love, dan yang terakhir dia mengatakan tunjukkan keluar atau rescue those people. Nah, kalau saudara itu bertumbuh dalam kasih Allah, barulah saudara itu bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah salah. Nah, ada tiga jenis orang yang muncul di sini. Saya bacakan ayatnya dulu, 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, Yudas mengatakan bahwa engkau bukan hanya build yourself up in the faith, tetapi sekarang kau harus melakukan offense. Jadi bukan hanya untuk defense, tetapi sekarang offense. Artinya secara positif tentunya, saudara, Anda harus melihat tiga jenis orang itu. Yang pertama adalah mereka yang ragu-ragu. And have mercy on those who doubt. Itu jenis orang yang pertama. Orang-orang yang ragu-ragu ini adalah orang-orang yang masih lemah iman, orang-orang Kristen baru mungkin. Dan Yudas mengatakan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Yang kedua, saudara, mereka yang ada di dalam bahaya. Save others by snatching them out of the fire. Selamatkan mereka dari api. Api yang dimaksud adalah api neraka. Karena mereka ini sudah ada di lingkaran luar api neraka. Mereka sudah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan hampir mereka itu mengatakan, oh sudahlah, saya gak mau jadi orang Kristen. Saya mau pindah agama. Ada banyak saudara beberapa waktu terakhir ini, pendeta bahkan, pastors yang meninggalkan iman Kristennya, kemudian menjadi salesman, menjadi orang yang beragama lain. Saudara, orang-orang ini kata Yudas, snatch them out of the fire. Engkau harus merebut mereka dari dalam api. Saudara, minimal yang kita lakukan adalah berdoa. Save their souls, O Lord, from the hell, the nearest hell. Yang ketiga, saudara, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah ada di defilement. Jadi yang pertama adalah those in doubt, those in danger. Yang ketiga, those in defilement. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, orang-orang ini dikatakan di sana adalah orang-orang yang memakai pakaian yang sudah stained. The garment stained by the flesh. Saudara, kata yang dipakai adalah gambaran yang sangat grafik sebetulnya. Yudas yang mengatakan begini. Orang-orang ini seperti orang yang pakai pakaian dalam sudah dikotori oleh kotoran manusia. Saudara, bayangkan. Jadi kalau masih punya anak bayi, pup itu harus diganti popoknya. Saudara, Yudas mengatakan, orang-orang yang jenis ketiga ini, orang-orang yang pakaiannya sudah sangat kotor. Artinya keinginan dosa itu sudah begitu merasuki hidupnya. Sehingga mereka itu merusak orang lain. Nah, orang-orang ini perlu diselamatkan juga. Tetapi harus hati-hati menyelamatkan mereka. Jangan sampai kita sendiri terpengaruh oleh mereka. Jadi Douglas Moo itu mengatakan, salah satu komentator Alkitab, minimal yang kita bisa doakan untuk orang-orang semacam ini supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka adalah berdoa bagi mereka. That's the least you can do for these people. Nah, saudara, setelah dia mengatakan, okay, remember, remain, dan kemudian rescue them, dia menutup suratnya dengan sebuah doksologi yang sangat indah di ayat 24 dan 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Surat doksologi ini bukan hanya indah, tetapi menutupi
Saudara, semua hal yang dia tulis sebelumnya. Doksologi ini sebetulnya menjadi kunci dari kita mengerti seluruh surat Yudas. Kenapa saya mengatakan begitu, Saudara? Karena kalau Anda perhatikan, Yudas memakai kata menjaga. Dan 5 kali Yudas itu memakai kata menjaga atau memelihara, Saudara, di dalam suratnya. Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan jatuh tersandung. Artinya bukan Allah itu hanya berkuasa tapi tidak melakukannya, tapi dia terus-menerus menjaga kamu, menopang kamu supaya kamu tidak jatuh tersandung dan hilang. Jadi Saudara, pertanyaannya adalah bahwa kalau begitu, apakah saya yang harus menjaga diri saya terus dalam kasih Allah atau Allah yang menjaga saya untuk terus dalam kasihnya? Yang mana yang benar? Are we keeping ourselves or is God keeping us in his love? Yang mana yang benar, Saudara? Tadi kita diberitahu bukan di ayat yang ke-21, tetaplah tinggal di dalam kasih Allah. Nah, sekarang kita diberitahu bahwa Allah yang menjaga engkau supaya tidak tersandung. Yang mana yang benar, Saudara? Dua-duanya benar. Tuhan itu menjaga kita supaya kita tidak jatuh tersandung, tetapi kemudian tidak berarti Anda dan saya tidak bertanggung jawab untuk menjaga iman kita. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Allah yang menopang dan menjaga, kita punya keyakinan, Saudara, bahwa keselamatanmu tidak akan hilang. Kita punya keyakinan, Saudara, bahwa engkau tidak akan pernah murtad sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah bangga, oh saya jelek-jelek begini, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, itu karena Allah yang menjagamu supaya engkau tidak tersandung. Anda jangan pernah sombong mengatakan, oh saya ini rajin baca Alkitab, tahu doktrin banyak. Saudara, itu karena Allah yang menjagamu supaya kamu tetap berada dalam kasih Allah. Tapi tidak berarti kemudian Anda tidak melakukan apa-apa. Namun yang berikutnya, Saudara, Allah itu berkuasa menjaga kamu supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu yang tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kata aslinya itu berkata, supaya kamu jangan jatuh tersandung sehingga kamu bisa berdiri nanti di hadapan tata pengadilan Allah dengan blameless. Saudara, bukan berarti kemudian Anda kenal Yesus tidak berdosa lagi di dunia ini, tapi maksudnya adalah kalau dulu orang Israel itu perlu memberikan persembahan kambing, ya, domba yang blameless, Saudara, ya, maka kita tidak mungkin bisa menjadi blameless selama dunia. Tapi Yesus adalah korban tebusan yang sempurna. Dan dialah yang membuat Anda dan saya dipersembahkan nanti di hadapan tata pengadilan Allah tidak bernoda. Seakan-akan Saudara itu tidak pernah berdosa satu kali pun. That's God sees you in Jesus Christ. Kemudian dia melanjutkan, Allah yang Esa, ayat 25. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Saudara, ini very beautiful. To the only God. Karena dia satu-satunya Allah yang layak menerima semua persembahan, penyembahan kita, Saudara. Bukan kekayaan, bukan popularitas. Semua itu akan mengecewakan Anda karena semua itu adalah ilah palsu. Tapi dialah the only God yang layak menerima semua penyembahan kita. Dan bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Saudara, ini bisa dibahas satu demi satu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kemuliaan dan kebesaran itu adalah sesuatu yang Allah miliki tanpa Anda dan saya perlu mengakuinya. Dia memang Allah yang mulia dan punya kekuasaan, Saudara. Kalau saya dan Anda menyembah dia, tidak berarti Allah kemudian menjadi lebih mulia dan lebih besar. Enggak. Dia adalah Allah yang mulia dan besar sebelum Saudara mengakuinya. Dia memiliki kekuatan dan kuasa, Saudara, bukan berarti dia itu berarti artinya dia itu bukan hanya memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia mau, tetapi dia punya hak. Not only the ability, but the rights to do whatever it is that he pleases. Itu artinya dia punya kekuatan dan
juga kuasa. Sudah banyak orang pemimpin besar yang bisa melakukan apa yang dikehendakinya, tapi dia tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain, untuk menghukum orang lain. Tapi Allah, dia mampu dan berhak, saudara, karena dia sang pemberi kehidupan. Dan Yudas mengatakan, dialah yang layak mendapatkan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Berapa lama, saudara, Allah itu adalah Allah yang layak mendapatkan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kekuasa selama-lamanya. Berapa lama, saudara, Allah itu layak untuk kita sembah selama-lamanya, sebelum dunia dijadikan, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan dia mengatakan, amin. Saudara, amin itu artinya yes, yes. Bagaimana Anda dan saya bisa bersandar di dalam dunia yang masih bergelut dengan pandemi ini, dengan kanker, dengan rasisme, dengan kemiskinan, saudara, dengan menengadah kepada Allah yang sedemikian. Mari kita berdoa dan kembali kepadanya bersama-sama pada pagi hari ini, memohon pertolongan darinya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami menyembah satu-satunya Allah yang berkuasa dan berhak untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi di dalam semua kuasa dan kemuliaan itu, Engkau memilih untuk menyelamatkan kami. Engkau memilih untuk mengasihi kami. Bahkan Engkau menopang hidup kami untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, bila kami tidak menganggap remeh kasih karunia-Mu ini, tolong kami untuk tetap cinta Tuhan, untuk terus membangun hidup kami di dalam firman-Mu, berdoa di dalam Roh Kudus, dan menantikan rahmat Tuhan Yesus. Supaya pada waktu kami berdiri nanti di hadapan tata pengadilan Allah, kami ditemukan tidak bernoda lagi karena Kristus Yesus. Terima kasih Bapak.